0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi

hormati, memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jambe merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Ketanyo.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 87.20 Lemonade Water Indonesia Barat, Warehlen Urban Swiss Urban Sustainable and Policy Institute mendorong pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengendalian tata ruang dan menerapkan konsep kota kompak untuk menghadapi pertumbuhan kawasan perkotaan. Keterbatasan lahan membuat Banda Aceh perlu mengendalikan pembangunan agar tidak terus berkembang secara sporadis ke kawasan pinggiran. Direktur USPI Putra Rizkia menjelaskan pembangunan permukiman yang menyebar meningkatkan kebutuhan terhadap jalan, drainase, jaringan air bersih, dan infrastruktur lainnya. Mendorong masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi karena tempat tinggal semakin jauh dari pusat
1: aktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo,
0: nah, bagaimana kita mengandalkan ini semua? Jangan sampai membangun dengan gaya di mana rumah hanya ada Indonesia rumah tanpa fasilitas dan sekolah dan lainnya.
1: Bukan sekedar garis
0: konsep kota kompak memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dasar dalam jarak yang relatif dekat dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki
1: bagi tiap warganya lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital.
0: Selain itu, Arilan Putra mengingatkan pertumbuhan kota yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan suhu perkotaan atau urban heat island,
1: serta menjadi wadah kebudayaan.
0: Alih fungsi sawah, vegetasi, tambak, dan mangrove menjadi kawasan terbangun menyebabkan semakin luas permukaan yang diperkeras dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Setelah sempat ditutup oleh Leon, akhirnya wisata Bukit Lampreh di Kampung Lampreh, Kecamatan Masjid Raya, resmi dibuka kembali. Pembukaan ini ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekda Aceh Besar Bidang Administrasi Abdullah. Abdullah mengatakan, setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah kampung, mukim, serta pihak kecamatan, Bukit Lampreh kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warelen nasabo. Bahan makanan yang murah meriah dan tapi gizi cukup dan cro. Tempe ini merupakan makanan tradisional yang dikenal sejak berabad lamanya. Dan Warelen ternyata meskipun murah ubud manfaat tempe yang namanya MN. Yang kepenuhan mencegah osteoporosis. Ya, karena kandungan kalsium dan vitamin K yang cukup jai. Malah mencegah diare orehlen. Karena dalam tempe na zat antibakteri yang mampu mengatasi berbagai penyakit infeksi. Dan menjaga kesehatan jantung. Tempenya orehlen mengandung antioksidan dan anti inflamasi yang mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cak Uro Mantangon untuk hari-hari Lomba Bandung menyekana instrumen tarik pukat RTG Sirupu hadir kembali untuk menemani awak drone ya hingga untuk tuntas di Pohua Belah ya. Nasong kana kring kring kring kring cemat bele ba si a tatrimong di put 7055 11. Halo, assalamualaikum. Jeh, langsung kau mati gimana tau? Ketelat Kak Juli bangkat no ya. Dah terima Cik Mat Mahani Legit ya. Okey. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya di. Iya. Apa khabarnya Cik Mat?
1: Dua kursi goyang.
0: Pak kursi goyang mantap. Aman berarti ya.
1: Aman.
0: Alhamdulillah. Ya. Cuaca kiban munyi di daerah ini?
1: Cuaca ini olam baru, kiban berang mendung-mendung
0: menan. Mendung-mendung ya. Redup-redup. Sama ino biar. Tak batanya, batanya redup-redup Cino.
1: Ya. Bila kita tema ro?
0: Tema ronyo kan tentang koh uke, hame atau apa? Pantangan koh uke di malam uro. Kiban namanya ka tradisi pe kiban menurut Cik Mat. Nah, tong pernah dengar Cik Mat?
1: Hai koh uke biasa aja ro Rabu.
0: Koh Rabu? Cik Mat, menye malam uro hanjut.
1: Hai, ini yang berapa tak buka? Ini kan juga berapa bang? Jadi kok memang dia kan nama Tosi, Naya Hana kan? Ini yang malam kong, yang jamu macam kong, kong ke kan nanti kini?
0: Eh, nanti kini ya?
1: Mami yang malam kong ke nanti kini kan anak lemah kan? Dia jarak rumah kan? Ibu kan jadi kong ke kong ke malam.
0: Bina.
1: Maya punah jadi kong ke kan orang Jumaat kan? Orang beli kita nyong.
0: Ya, ya, betul. Oh, berarti jaman kau hokai pakai penanji sikin. Maka je hana jip malam.
1: Oh, berarti nanti king kau kan?
0: Oh, menan. Berarti kan tradisinya, Cik Mat, nah? Kan tradisi, ya, nah?
1: Kan tradisi, kan tradisi.
0: Berarti petuah lah dah kan?
1: Iya, namanya kebersihan kan?
0: Ya, ya,
1: ya. Ya, sama kebersihan sih, Bang. Ya, separuh pada iman gitu kan? Ya, menang sih, karena kan pergi hukainya kan untuk kebersihan kan? Nah, yang gak dapat hukai lagi, bro, Jumat kan?
0: Betul.
1: Atau bro, Rabu, yang agak ke hukai.
0: Jadi kan, nak dengar-dengar, Bino, Cik Mat, hancur ke hukai punya malam-malam, tak ijak jin, ni bagaimana?
1: Iya, karena yang kan kebalasnya mitos.
0: Mitos, ha? Kan?
1: Ya, bagi Cik Mat kan, karena bakal malam merujuk kan pakai banyak kilo. Kau dalam rumah-rumah menanti sih jadu, Cik Mat.
0: Ya, betul. Jadi bakal nak pantangan, tak ke nurung Cik Jamun.
1: Dengan ada masih malam-malam, saya cuma cok menanti. Jadi tak jadu, Cik Mat.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Terima kasih malam-malam yang projek jamu udah belajar rumah tengah gitu.
0: Betul. Maknanya.
1: Karena bekangan ada mah mau raba-raba tetap jarawan sih. So ada risiko. Belum belum purung muka.
0: Urung yang cok.
1: Ya, urung yang muka ada risiko kena jarawan bagi cok jarum kan. Karena lemah kan.
0: Betul. Berarti nya memang ken sesuatu hal yang rumit-rumit tak lah ada kena.
1: Ya, lagi contoh lagi urung belum sirap. Beri jamun kan, memang nak pantang-pantangan, nak nah, pagi kan, tapi kan hanya kita percaya si kenan kan. Nah, ibu ke mitos.
0: Mitos ya, lebih ke mitos ya. Okey, ni luar biasa. Tak dengar masukan untuk yang lain, Cik Mat. Wah, Cik Mat nak lakai lagu so?
1: Ya. Lagu Intak Lintu, untuk orang ya.
0: Intak Lintu.
1: Dari Amawat Syairah.
0: Okey, Cik. Salam-salam.
1: Okay. Salam-salam. Lepung kerana sahabat keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Ke Wak John. Ke Kusol. Ke Ayah Abis. Ke Kak Nur Pulau Aceh. Ke ini. Kak Hayati. Kak Diana. Kak Eli. Kak Jeria.
0: Ya.
1: Dan ke mana-mana juga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya ke Cik Mat ya. Tanya tentang koh uke di malam uro ya. Langsung tak terimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awai tak nyo awak pagar air.
2: Betul Dek Ludi.
0: Apa Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat, Eli kak sehat kan?
0: Alhamdulillah, kakak Eli kok tumben orangnya ngawetan le. Biasa kan sesi kedua tak le.
2: Yang bukan kebetulan oleh kau Cik Mat ikut-ikutan. Karena yang lain kadang hole saya belanja ataupun sibuknya Eli kan?
0: Betul.
2: Kak Eli yang kasihan-sihan untuk nak belanja kan.
0: Yes.
2: Jadi sambilan mutar-mutar, panasin Honda ile, kak Eli jamu lah sirubung menyeradang kak Eli wan tu. Trip lah orang yang ada Eli kan.
0: Ya betul betul kak Eli.
2: Kena dengar-dengar lagu awak yang laki ada Eli punya kaitan mong lagi. Ya, tapi habis aja dengar jual-jual nak itu nama.
0: Bina ya kak Eli ya. Okey, jadi kan nana tema tanya orangnya kan kau okey kak Eli kan di malam uro. Nyan mitos kan pepe-pe kak Eli hanjit kau okey di malam uro. Atau tanya na istilahnya cira beblo di tepun. Yang betul kibanan kak Eli.
2: Nah, aman punya yang kau berah di umum bukanya kan mesti di hanjit kita percaya 1% dari Eli kan. Tapi punya kau okey malam ni memang nasi kau berah punya mesti di senyum kan. Tengok hotel yang meninggal juga lele urung tu ha. Dan ukirnya kan lagi duro lagi umpama duro ni. Jadi tengok dan kadang punya tutur bak dengan hotel roro akhirat tengok dan lagi dalam sejenya reko malam nak pati lagi punya urus tu ni. Kamis Jumaat kau okey dia gini. Tak boleh hitam nasi ke pegah lagi kan. Nasi sebagian ada masalah. Kalau anak-anak bayi lagi yang man mengenai tanya tak ikut je cik nak tak ikut nak kupa kan. Tapi memang hanya tak okey yang punya malam dan yang kan dia tak okey tu yang pertama ni malam-malam pun tak okey yang kan kena jaro tanya hanya lemah main kan. Nak cik mesti yang terangan tapi yang nanti ya bak walaupun terang kat mata yang watir kan yang tiga nak tak kau atau suara yang yang kan. Nanti memang nak watir uro je okey yang uro tu urus ni Kamis Jumaat. Nak bergerak duduk urung Tuhan lagi yang nak pulang cik tak tam nasi ke pegahanian yang lain hanam duduk kat Eli kan dengar kan. Menyasira je si yang dek Eli kan mungkinnya tablo sira ambil ke tablo sira urung yang tu bermufo urung kat yang dia tanya kita belanja boleh kat sira baju kan yang kan. Kacau dah perlu baju kan tak basah baru yang tidak geng ke dira duduk pilih untuk ha kan. Nanti gue takkan sakau ke urung kagak tulis sakau dengan sira kan.
0: Betul.
2: Habis salah hitung nanti kita main takkan dira kan. Garu gorong kan. Nasi gugah sebagian lagi kan. Bila pegah-pegah Pak Minya, tak cek baju kan. Tanya perleh. Kan. Lalu yang belum. Belum segi memandang-pandang lagi. Tapi kan dia ikut je. Tapi kadang-kadang

0: Ya.
1: Teruak nana ni, kan dengan bohon nana nabi, nana suci yang Islami kan, yang berat yang nampak Quran. Karena mesti ngah waktu dia panggilan sini, nanya ni leh yang hoi, yang nana yang lain. Angin ku ada lagi gabung-gabung antara mak dengan ayah, nenek inang kan.
0: Yang likut-likut duit tahu ya.
1: Likut-likut itu gede baru.
0: Nah, nalo dengan Kak Eli.
1: Ali yang belum nan bagi tsunami di mana depan nan awak luar dek nan gro ibu nan kan. Ali yang menyangan suami isteri, ka mami papi lah daddy lah menan lah kan. Jadi mengerikan sih lagi awak yang tanya awak sebenarnya harus lagi makin memanggilnya, tapi saya harus atado orang yang saya cuci orang di Eli. Berarti atado han jamun han kulo dan ya
0: betul.
1: Ya menurut Kak Eli lagi mesti Kak Eli keluarga ni Kak Eli lagi adik-adik Kak Eli atau wawa belum nyuruh dan ya. Jadi menyandarah darah ni jauh kota han kulo nampak aje mesti je. Tapi memang kata visi dan yang nak bagi nak bisa panggil kan untuk keluarga kan.
0: Iya betul.
1: Ini ada bupaman di kawak kawak lain kan wak tanyo kan.
0: Heeh betul.
1: Ya menurut Kak Eli dan yang ada
0: Kita jadi hal-hal yang tidak tanya inginkan ya.
1: Ya betul. Mana lagi aku pegahnya dong segi awal-awal kan segi mana jembatan-jembatan tu pun tutup kan. Lagi nyawa anak dara anak gadis yang kan. Tapi ya memang hanji kan karena memang nyawa manusia kan. Untuk tajuk kena supaya tanya baik nama si bah bala rubi tapi ya baju oleh ulama kalau tu ada hanya segi perlu lain kan. Kemakanan lah mesti dia hanya ambil sampai ke melayang nyawa di kip pun hanya kan. Ya. Ini anak gadis lah. Maka harus orang tua ajak orang kan. Jadi dia membaiknya harus menghilangkan adu mah. Ya. Tidak ada orang kan.
0: Tumbal-tumbal lah.
1: Karena nyawa. Ini ambil tak dapat teh yang lagi atik lumur lam laut lagi banyak kan. Kan saya nak atik lumur tak lagi kasih dapat je ramai-ramai kan.
0: Cepat. Kau beruntung ya kak.
1: Ya betul.
0: Okey, Kak Eli luar biasa masukannya ya. Luar biasa.
1: Ya, menanglah yang Kak Eli baca.
0: Cik Kak Eli. Kak Eli nak dengar lagu dari Sonya Kak Eli?
1: Orangnya kan lagunya sabo. Yang punya kata-kata mengayu kan gak tua dan nyawa kan? Apa kan? Alah bungong dusun aja mahana dari Ramlan.
0: Bungong dusun je.
1: Salam yang pun nilai tu Dek Yuli. Selamat bertugas sampai selesai je. Semoga sihat walafiat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT Dek Yuli ya.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama Kak Eli.
1: Amin. Amin. Terima kasih Sin. Untuk Cik Mat, selamat bergoyang-goyang di kursi goyang sama Cik ni ya. Untuk Wak John yang nadi di Genting Pak Amri Sin. Untuk kanda syuhad, kanda jariah yang nadi Lumat Tajid. Semoga kanda bahagia sabi di keluarga Kak Rizka Yana. Untuk Hayati di Korea. Untuk Raji di Pijai, Bang Basri, Mak Cik dan kemandu-mandum yang nanti tengah mendengar di serbohnya. Semoga bersihkan mandum yang tengah sakit. Semoga berbagah pulih
0: diri.
1: Amin. Kan? Ya, terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Eli dan Cik Mat yang hadir di sesi pemponyo. Luar biasanya ya penjelasan dari Kak Eli. Memang betul jita terimong Jin Han ya. Tapi biasa petuah-petuah urang jamannya na yang betul kan ya. Lagi Cik Mat kan Cik Bunon dia takut siaro inan ya. Nyan ke salah satu ji faktor ya. Oke, langsung kita dengar lagu dari Cik Mat ilenyo. Intat Linto Armawati Air.

0: stay tune ya di 88,6 langsung Tan Trimong sesi kedua penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli Jumita.
0: Iya, dengan Zonyo?
1: Dengan Yabit.
0: Yabit, beda tak suka Yabit.
1: Kan?
0: Beda suara aja Yabit kah?
1: Kita beda.
0: Beda, biasa nak serak-serak, nah kan Yohana serak-serak, ini kan? Gimana cuaca di Yabit?
1: Cuaca di hai memang mendung-mendung, tapi suara lebem ke mah tuum kan?
0: Tuum. Pokoknya sesuai tanya lakukan aktivitas di luar rumah aman ya.
1: Insyaallah.
0: Jadi kan ya, kan tema tanya tentang kan kok oke di malam urup. Gimana menurut dari ya Bitro?
1: Ya pegah le orang tu ha hang bi kok oke malam ha kon pegah seti ana pegahnya je memang ame janji tu.
0: Ame nya.
1: Tadi nak pandang cik menang pegah le orang tu ha. Memang ada orang tu ha pegah betul kan tu man.
0: Tui.
1: Ya kan. Nak kena kekun le orang tu le orang ha pegah le orang tu ha. Orang baro mau ngino ge orang baro.
0: Betul nya. Lebih-lebih
1: nya jadi ke. Pegah yukoh kenyan uro hameh ngon uro jemaah. Karena meno taboh memang ge pegah dengan pegih ro kah.
0: Ya, betul.
1: Dan temannya ge pegah meno nya unduh haci yang pegah ber nya talah nya talah lun pegah kah. Talah bak talengo kah.
0: Salah ada dengan cucu.
1: Pegah uro hameh ngon uro jemaah yang yuko ke katanya han kenong penyakit puo.
0: Ya, betul. Luna dengar Vietnam.
1: Menan lu lengoi luna yang pegah kadang-kadang pi. Hei, ni lah pegah-pegah orang tua ada yang kau tak yang takut banyak oleh.
0: Ya betul.
1: Tapi ada yang jual, nyok ada yang kata doh. Memang lagi kali pegah mana citera, memang dia nak cila ngom. Memang malam hanya belau labang dan nama betul-betul hang bido malam. Nya noro mana pun tak tahu banyak oleh.
0: Pun tak tahu ya.
1: Ya mana kau anda jat tak tahu. Yang tiara pernah cik malam malam awak alam dalam mungkrim malam tu orang yang pan kemudian kuah anak tera kaya KEOM tera yang memang ada dia apa kedai ke KLI bergam no dah cio dah cio dah pedu nyanyi orang cio tak bawa apa jadi orang pun kedai mau pun cik mah nyata tanya ni alam tera anak li ni barang tera ni anak kedai ni anak li bergam jarum nanti jarum nama labangnya hanya lebih dua malam. Pakon, anak nu tu menyuruh ada yang tu bagenan pakon yang tu tu lu tak pernah berhenti pantang hanya dua malam. Hame, kan? Ya, ni ada orang tua pegah pon zaman mandu. Memang tanya tak ikuti lah orang tua pegah bentuk cilaka.
0: Betul. Tapi ya. Aneh je ayah bil kan orang tua zaman hana ge pegah maksud je pakon maksud je detail jadi anak-anak mid lawet noh kan wadah tak pegah lu hana tu sampaikan kan. Pegah mantu
1: je. Karena menoti bau orang tua je yang didik anak kan. Tapi hana ge kan orang tua nya bermaji maaf cakap dah pegah. Ni anak Kak Eli. Anak Kak Eli. Anak Kak Juli. Anak kentik Kak Juli. Tak apa. Kejap anak tiga tak belah tu orang ni. Mak anak dia berdekat kat dayu kan. Ya je ni.
0: Betul.
1: Berarti dia kena kent. Rumah pergi. Nanti kau di mana. Kekaku. Anak baik berdekat orang tu. Ya mana ya.
0: Menyanyi tanya dengan tu. Pekan maknya pun tak jauh. Ya bit.
1: Pekan hanji dia siap. Hanji orang lebih orang tu orang pegak. Di pantang dok kata. Berdekat orang mana kan. Ya. Berarti yang lain yang tak ada pu nama tahu dia pu yang tak pegah habis dia tak lebih-lebih ke mana berarti kau hukir dengan si taruh betulnya kebab kau nak tengok hukirnya eh tak ti
0: taksi di akhirat ya
1: eh tak ti dia nak titik mangah
0: oh baik titik ya
1: tak kau berget tak patuh dalamnya tak kuruk tak tanam yang tak buat sempurna kah cuma ini apa-apa baik ademi yang cakap hukirnya kadang membayang mata orang hanya bek kenong ke pegah bek kenong bayang mata orang rata okey bakal nanong ke kon karena berarti nya pun kisah lah nya nak kisah-kisah nya nya hana hana ke pegah apa tu ya kemudian yang
0: jadi betul ya berarti memang
1: nak kemah nak kemah itu bek kenang natalah pegah cek tempi ibit juga
0: kah? Eh, pakai ni dia tu makan pasukan dari tanyo kan beda-beda pendapat ha, cik mak ayah ibit dah.
1: Memang ai memang menang pegah orang tua dia memang menang pegah lah. Jadi tidak ada nak dorong tu pemenang. Apa nak pegah dengan mana? Pelesehan ingat je. Pelahan kot aku dah tepuk aku. Oh, kerana betalah lun pegah. Pegah lah orang yang betul ke mana?
0: Ya, betul. Oh, kerana dia pegah. Betul ya.
1: Menang. Pegah je menang je masalah. Jadi, baik-baik pegah pegah.
0: Betul ya.
1: Tapi bukan the best orang yang nyalong. Kau menang? Jadi, best orang yang pegah. Yang dia pegah le. Sarong lun yang nak. Yang lun pegah. Jadi, yang kemana hek awak tanya. Eh, dah cok. Betul tu. Ada yang ni dah tengok satu betul ke menang?
0: Betul.
1: Nah, tak lah. Oh, pemenan oh pemenan satu satu mana mantap juga
0: jut kaberehnya ya bit luar biasanya eh
1: mongkon hadan Allah wa iyakum ajma'in juga nak mantap nak sudah itu
0: ya bit dengan
1: lagu ni
0: jut lagu dari sah
1: eh lagu kan ku lagu dia tak buat lagu orang lagu kuah pli u jut
0: kuah pli u jut
1: apa bakar ni jadi yang kemenan Kak Ali pun
0: jut. Nak talum-talum
1: hati nombor talum-talum ke Kak ke Kak Ali si tak maiman dunia akhirat
0: amin
1: dah hati banyak umur lah maiman Kak Ali pun bermain taubat lah ibadat
0: amin amin ya Allah ada ucapan yang sama
1: ulun get puro get ulun get lah Maulid Nabi ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, mana. Jadi ke Kak Eli Sibunah di Perais, Kak Ayah di Korea, ke Bauhuli, di Suri, ke Cik Mat, tengok goyang, buat koti goyang dengar. Keluarga, Kak Cud, Darita, Nurul Jumita, Nazar, jadi lain Pak Amari Kota Melaka. Jadi lain yang kadang-kadang yang kadang-kadang. Lalu mandung. Baiknya ke selapan.
0: Jit.
1: Pikiran yang bukan-bukan kan.
0: Jit.
1: Sikit memandung.
0: Baik.
1: Azan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bidbe. Lanjut tak terimong di Lebnah 886. Berikut tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Amir di Waila.
2: Ya betul.
0: Gimana habar awak melabur?
2: Habar buat bengahnya ke modi Waila, bengahnya dalam keadaan redup.
0: Redup, Masya Allah. Mengata cuaca.
2: Memang menyatakanlah ulangan menyang, mungkin teater. Kadang-kadang terjadi ujian lokal kadang.
0: Gebirnya berarti rezeki kemudahan Allah. Okey, jadi kan Bang Amir tanya kat tema dengan kohoke di malam uroh. Nah, pernah hanya dengar maksud ji pantangan kohoke di malam uroh, tablo sira di malam uroh binan ya. Gimana bang? Nah.
2: Jadi mana okey. Yuli kan menyamata ala kau ke memang berteji menyokun dalam kitab jadi yang gini berdasarkan dalam Islam uqo senin dan uqo ameh uqo jumat
0: ya, ini dalam kitab bang
2: yang berteji menyatakan kitab berarti penyebut dalam Islam yang pelbagai-pelbagai mana jadi nak bermanfaat dan hai yang pelbagai-pelbagai jadi menyuruhkan kamu takau ke berarti untuk mendapatkan mendapatkan hidayah yang pelbagai-pelbagai hidayah kebaikan yang kejuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi menyuruh ramai tanya untuk menjauhkan bala maka bahaya berarti anak tu bertanya menyuruh tanya biar tak kau ke pada ramai.
0: Masya Allah.
2: Berarti mendapatkan berkah. Kadang-kadang bisa jadi kaya tanya menyuruh tanya miskin. menyatanya tentang kokau ke berjaya ukama kekenarannya bisa menjadikan kaya yang boleh berkadang anak kaya namun di udah tanya anak kita senang lah yang boleh juga
0: bahagianya
2: bahagia jadi menyatakan ukai berjaya ukama yang berjaya tanya mendapatkan pahala pahala dan baik pun kadang-kadang tanya waktu bisa menjadi doalah kadang-kadang tu ilmu yang bateri dari dina umur tadi terpubuk lah tanya waktu itu 85% kadang-kadang ditambahlah 20% tu menjadi 100% kebaikan tanya
0: Masya Allah
2: yang bateri yang berdasarkan keng kita yang mata yuh nabi-nabi bilai mata titi ansyah atau yang boleh tokoh ke yang memang nak na fungsi bermandung
0: iya
2: yang kena yang je ulun tuan pegang tu disampaikan tak ngomong yang lain lah
0: je Bang Amir jadinya memang dalam kitab dah dituangkan Bang Amir jadi
2: nah kitab kalau hang kalah lun lah kitab biduri pokok je dalam kitab lah apa-apa kerana penyuhana terjabat maklum lah apa kan cuma penyuh bet batinnya bet menang-menang lah dah pegah.
0: Ya, betul.
2: Jadi yang lebih fahamnya tungku lah yang dah pegah. Memangnya memang nak dalam kitab betul ini.
0: Luar biasa.
2: Memang tungku itu memang ke depan dah tegang.
0: Iya, siap. Okey, Pak Amir luar biasa. Makasih masukannya ya.
2: Jadi, tolong ni putar lagu mentong.
0: Ya. Dari so?
2: Menyajih untuk Abu Bakar kasih leka ya.
0: Apno ya bit ban kong.
2: Oh. putar lagu lagu Sopan Sopian no.
0: Sopan Sopian je judulnya.
2: Janji Setia.
0: Janji Setia siap. Salam.
2: Salam je buat yang tamu ni sorang Pak Cik Ahmad. Anunya yang agam ni sorang tamu tu.
0: Kak Eli, Cik Ahmad, Ayah Bid.
2: Kak Eli, Ayah Bid.
0: Jut.
2: Anunya buat macik, anak tua cik, kandung kepada koknya. Anunya buat Yuli ni mudah-mudahan mudah habis dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bang Amin.
2: Ya, cuma yang mentanya pun pergi berhubungnya nak kawan watai ini dulu.
0: Lu tak watai betul Bang Amir. Terima kasih Bang.
2: Sayang dengan yang lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbi dan Bang Amir di badan Tuk Pau Siplo. Tanyakan tak dengar lagu Indonesia Raya. Tak dengar lagi lagu-lagu yang kalah Yahbi, Laki dan Bang Amir. Apa Bak Air dengan Kuah Plik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sempet Budaya Anak Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.
1: Lundi Papat pun orang berada. Terima kasih yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sapa penelpon yang kehadir, sesi kele langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, kali gemes kok, kali telpon tapi hana ngejawab. Nyong kibano, salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masya Allah ya. Ya, tua kayaknya mungkin kali kedekan ya. Kita terima kembali. Baik, mantan lontuan pre di leblah 886 atau di 7055. Wari Bama Mandung ya. Penelpon hak puno temung di 7 kembali tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo sayang.
1: Hak puno makcik yang telpon?
2: Hana.
1: Hana macam ya.
2: Nah, kan sampai kamu juga buat tujuh.
1: Oh, kalau getel pun Hana gemari dia.
2: Oh, di mana lah?
1: Okey. Gimana cuaca di
2: Lampung? Mari, kasihlah selumur ni berbuat air lucu. Nak lupa kadang-kadang ni boleh ikut kan.
1: Hmm, benar lah.
2: Kalau panas, mari ni nak nyorong ke berbuat air tu.
1: Hmm, benar lah.
2: Kalau memang gue, kalau panas, panas, berbuat air. Ima huwa, oh, geplung, bagah, kilim-kil, ikut mau sepat, geplung laju.
1: Masya Allah.
2: Ya, dia put tujuh lima memang. Kau salah memang, ikut iplung aja. Hmm, hmm. Aku lemah aja. Aku lemah tau. Yang orang tak lah. Ini berpai lah. Ini dah kepai-pai. Ini dengar lah. Hmm, hmm. Kata dengar tu ayat-ayat raka ni. Iplung aja. Iplung aja. Acak.
1: Hmm, hmm. Benar, ya.
2: Yang menang. Kata aja.
1: Okey, makcik cuaca. Gimana di sini cuaca?
2: Sini seum tak cuaca. Mendung.
1: Mendung seum?
2: Mendung seum. Mendung ni seum ni. Kata dah. Panasan.
1: Sama di sini belah padang pe menusum tapi nak angin kamu di sini.
2: Angin hanya di sini.
1: Hana macam ya.
2: Angin masih siap banyak kau berat pada baju dah.
1: Baju ya, hana tak berat eh.
2: Sepoi-sepoi menan.
1: Sepoi sama berarti macik. Macik, menurut macik kiban pendapat kan takoh okey di malam uro. Jit pehan menurut macik.
2: Oh malak tu okey mana orang je.
1: Hanje macik ya
2: pakak. Uro je, nak okey je. Senin. Ada bangun Senin.
1: Senin.
2: Bangun Amin.
1: Amin.
2: Bangun Jumaat. Nah, ini bangun Jumaat dapat pahala lagi.
1: InsyaAllah.
2: Ya, bangun Senin. Kan tu kat tuan ni lupa gahil dan kata. Dia oleh. Betul dan tinggal lun. Jumaat pahala lagi. Lun tapi nukar bangun Jumaat. Amin Senin. Ya, nak Jumaat. Ya, kokoh. Ya, kerja kok. Ya, kurau tu bagaimana orang tuha.
1: Apakah nak, cik?
2: Kurau orang tuha yang menanjit lah.
1: Uruh
2: apa? Hanya tepuk okey je. Kacau tepuk hanya je. Tak boleh masalah. Dia tak tanam lagi. Tak
1: boleh. Harus tak tanam macam ya.
2: Biar kacau pun. Tepuk je. Kuruh katanya. Mudah. Kekan hamdah rezeki lah. Ada rezeki. Tak dia. Oh tak kan nampak. Tak kan nampak. Tak kan nampak. Tak kan nampak. Ya, kepada orang zaman bergerak. Ini dia payment yang kutip dalam kitab ni.
1: Dalam kitab Nabi Nan, cik ya?
2: Nah, nah, nah, dalam kitab. Tapi, dalam wasa ni, berasa ni lagi selakah. Bangun Hamis, berasa jemaat, lagi cah jemaat selawat ke Nabi. Kalau Allah lagi mungkinnya, kau nak berhabis Rabi Awan. Pahala nak cah dulu, tak lakuk rumah, ke rumah jemaat. Malah jemaat, dia lakuk, dia kuruh je, pegah. Mendak rezeki. Malam baru hanya sampuh cik malam ke dia berang-berang hari kurang semua maghrib lanjut lanjut pelam kan.
1: Lanjut semampu luar
2: macam lanjut semampu luar malam saya tak mau di rumah macam sampuh malam dengan rumah orangnya ambil rumah takut abah ke dia lu tak pancang malam lagi orang beramai barakat buang makanan yang kaya
1: berkat
2: bacut maknya tak boleh kita gumbu tak boleh mak jep padik ke padik betul bakat aja
1: berkah dah kan makcik ya
2: berkah kan ya lu kalau pimannya betulnya menyodas kau dua mengkait apa-apa yang penyempuh purih ingat oh subhanallah Sebab lagi sampun mak rezeki dia.
1: Lagi tak sampun rezeki tanya luar
2: aje. Ya. Lagi lagi dengan malam dia tak sampun. Tak saya tamak nak benih sedela kan. Ikut ikut pintu sama dia bini hatu mengah takut tabah ratusan rakyat dapat duduk nampak bau ke deh. Dia tepuk tepuk nampak bau bangin si on bau punya on nampak bau bau tepuk tepuk lagi sini. Bau itu dia tak gebuh sama sama kata hayo berikat paduk dan nampak bau. Kamu tempat bau sama tepuk je dalam rumah cuma. Ya cik mata lah.
1: Ya, ya.
2: Tempat bau-bau yang agak-agak bau rambutnya.
1: Betul mak cik.
2: Sabar rumah, sabar rumah, sabar. Hanya sebab dia baru bersih kampung.
1: Jadi memang betul ya cik, nak pantangan tak okey di malam
2: buruk. Pantangan buku okey, betul kan. Belah cerah, tengah mengerik lanjut, laki yang mahagak tengah mengerik lanjut. Yang penting lagi. Cuma punya tengah mengerik ke hebat lagi ke dia. Anak-anak sarai baga. Jadi orang mahagak yang cik ni, cik sarai mana? Piyuh je, lalu muka dia boh. Lalu muka dia cik, ada semangat mengerik, tak hanya ya cik. Mana ni sarai mana? Aju, rana, hanya pukian masalahnya puah juga deh. Minyak tuan mengkrip, alat ni hanya jujur.
1: Betul.
2: Kuih hanya yang bukan ni, ada kuali yang jujur lah yang kena tuan mengkrip.
1: Memang nak pantangan Jim, Acik, ya?
2: Pantangan, ni ada apa bakal pantangannya, lanjut. Ni sirah cukup bahaya ni, pakai dia cik tadi. Hanya jujur, bukan hanya li, bukan hanya cik. Bukan cik tak hanya jujur, hanya jujur tuan mengkrip. Tuan mengkrip, tak ada mana nak belau, ya lah.
1: Ya, betul, Acik.
2: Tapi tak belau, pakai dia hanya boi. Ini pun ingat tu mengait. Pantang dan mengingat sejarahnya.
1: Tapi lawit no tak kalah anak-anak darah makcik kan. Awak ikau ke galak-galak roh. Ya,
2: galak-galak. Nak pegali. Nak nak pegali. Jumpa kan. Nak yung li. Lagu abu orang jaman. Ada pegah apa jaman ni kan. Bek menyan. Anggit lainnya ke kabang-kabang. Bawa di on. Di putih oleh. Aju zaman tu kau sepuk, pandai sepuk tel oleh. Hanjut kabang-kabang, tanya nama, tanya hanjut. Hanjut pakai awak nak dia, nak pula-pula, minyak nak zaman sama. Pula-pula, dia kubat, bek kadu buat empat, sana rohik duk empat. Yang orang bermia, cik hanjut duk buat empat. Rumah boleh pulak dia lah.
1: Betul, betul.
2: Hanjut menengke lingka, bagai karat tak waktu melahir. Kena pakai saju dia juga. Dah lah, pula-pula zaman saju kan.
1: Payah tak tadi pemahaman ke anak-anak
2: lainnya. Anak pasti saya sepuluh ni. Anak lain adab berapa anak minum. Adab nali, sempat santun nali. Anak minum mandum. Orang tu orang cik dia juga perak-perak ke dia. Jangan buh tak jauh. Macam maaf buh. Betul lah.
1: Betul.
2: Ini apa ni ni? Apa hidup anak gua? Apa anak lu? Apa cucu gua? Macam mana dengan mata-mata mandum? Kalau katuk masal, tak masalnya.
1: Ya, katuk akhir jamun, makcik ya.
2: Kau tak buat, kau dua.
1: Ya.
2: Orang jamun yang pecah-pecah ni, bakat orang jamun. Umur bakat, makanan bakat, berkat haji.
1: Okey, makcik. Luar biasa pendapat orang luar biasa. Makcik nak dengar lagu?
2: Kajik pernah ikut tak pergi lah. Tak nak olah yang cakap lah. Ini lah ni, buah-buah becunya. Haji pandai-pandai ada pergi. Becuk tak puas, orang pun nak cek lah. Makcik tak puas, ni ramai ni juga. Aku baju sekejap, ni baju tau. Habis je.
1: Okey, makcik nak dengar lagu punya makcik?
2: Lagu pun lagu lah. Banyak banget cat ni. Apa ni lah. Lagu ni tengok-tengok lagu lah. Mana tengok lembutnya. Kalau untuk baju. Quran ni.
1: Masya-Allah.
2: Alhamdulillah. Alah, Aina Mazaya juga dah dah lepas galak ulang melalui lagu punya tu.
1: Dari sah?
2: Aina Mazaya.
1: Aina Mazaya. Okey, Aina Mazaya.
2: Mungkin yang tak dong lagu yang sejuk hati dong dia kan. Ya, wasit kana galak cik nengok.
1: Betul, betul. Berarti nya Aina Mazaya kan?
2: Eh?
1: Aina Mazaya atau wasit ke anak?
2: Aku Aina Mazaya dan cara lagi.
1: Okey, Rafli
2: Aina. Aina Mazaya tak ada pukul-pukul lah. Salam-salam, lun ke Thailand. Berkah, yang berumur berkah, berarti tanya mu selamat. Mereka bagi bezah, tak ada tawar tau. Keluarga di rumah bagi bezah, kanak cucu lun di rumah hendum.
1: Amin.
2: Bagi bezah, dia cucu, namanya panuk. Tak tahu anak kan, anak aku cucu lun. Yang kata mantan-mantan mana apa-apa sedih tetangga dah di rumah kita samping. Semoga sehat kau yang belum pasti yang kau yang murut-murut dah. Ke ya habis. Apa tuan kata masalah. Nah, sudah yang tanya kan yang kamu yang yang dengar. Apa kan? Kami rambut si doai le kum ke saya yang belum rezeki lampu yang bagi belum rezeki mudah rezeki kau nyala.
1: Amin.
2: Tanya umur sehat badan.
1: Amin ya Allah.
2: Pakai Eli. Pak Amri, Pak Basri, di tenang not happy di Korea beli luar rezeki kotnya, gejek pula olimpik kotnya, bagi bantuan beli luar rezeki, kalau ada taring. Tanya umur selamat mak pakai bazah dengan dengan petau kali abdak.
1: Mandu-mandu macam ya.
2: Alah ke ke Pak Ajak lah ke Cik Tengah. Yang tua Cik Tengah yang saya belum tak habis. Pak Ajak yang tua kan. Nganya-manya.
1: Good, good makcik.
2: Alahnya Pak Capein. Dan Pak Ibu Jariah dan Kemana Mandung lah.
1: Ya, terima kasih.
2: Pak Eli dan Kemana Mandung. Salim dari lu. Selamat bertugas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke makcik untuk lagu kali lu persiapkan. Terima kasih sama penelpon di Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiban haba awak surin.
3: Bukan awak surin ya.
1: Jadi Pak Basri ya. Oh, masya Allah, Pak Basri. Bahapa Pak Basri.
3: Ah, apa gitu. Memang Pak Basri larinya ke
1: di Sigli.
3: Ibu lah dari Untamang.
1: Oh, di Sigli kiban cuacanya.
3: Nah,
1: di Sigli kiban cuaca Pak Basri.
3: Mulung-mulung mana?
1: Nah, sama ya.
3: Mana tak uro ya.
1: Hana tak uro-uro ah. Masyaallah.
3: Mendung-mendung.
1: Jadi Bang Basri kan tanya dah angkat tema tentang masalah kohoke nyu di malam uro. Ideh kan di daerah Sigli mentang nahan pantangan-pantangan lagi nyan.
3: Nah, nyen pantang kohoke hanje berengajamur malam hanje tak ko di uro mesti uro Senin, Khamis, Jumat.
1: Masyaallah.
3: Jadi buat dia tak kau okey kan kan kata lo mungkin yang hanya tak perlu ini hanya tak sih ajar tabah mana nanti kan. Nah, balanya nyakun orang cik lo mula je maklum buat dia tak kau okey tak saat berkenam. Nyakun dengan sinuri dua nuri sinuri itu kalau mula.
1: Sinuri, hanya niat niat atau apa salawat?
3: Yang yo tanam yang sele orang cik lo mula je. Sinuri dua nuri sinuri itu kalau mula.
1: Nya dalam kitabnya Pak Bang Basri.
3: Hana lendep karena urang cilung pula hanya ana.
1: Tapi menyahanakeun si Nuri dua Nuri langsung tatanom hana pupu cik tapi kan?
3: Iya. Berarti pokoknya beta tiap beta buah menan tatanom ah.
1: Beta sipri menan kah?
3: Beta sipri menan ya.
1: Ga. Memang ada pantangan-pantangan ke draw ya makcik. Terima kasih anak-anak milenial lawit ni oh. Anak-anak gadis-gadis lawit oh. Tak nak mentang awak di daerah Sigli yang model titik sipri. Kau suka-suka hati di malam uron lah.
3: Ini hanya yang buktinya mesti kita kau di rakoh di dalam rumah ataupun pada kau kacau dah berapa dah? Ya dah berapa baru untuk tata norma.
1: Tapi nak mimit lah betul head ada pegabe nak kau
3: ke? Ya norma ya hanya dengar yang berbenam. Hai pasti le belum yang menino hai le hai ni pasti le hai pasti. Ini dikira kerana.
1: Ikan
3: yang dia masih gah mono yang semenanji rendah dengan menggerak malam dalam abu walaupun abu

0: Yusbi Yusuf.
1: Yusbi Yusuf.
0: Balen nyo judulnya Bintang di Langit. Si nyo nyo judulnya. Satu olong.
1: Balen lo sir. Yusbi Yusuf Bintang di Langit.
0: Ya. Kau Yusbi Yusuf ke yang ura lain yang kena.
1: Bintang di Langit. Bintang di Langit. Nah, nah itu bi balen ber. Longkalan ber. Salam-salam ke sah?
0: Salam pun ku Yuli Subasa kami mengdal ke Yuli upaya umuman ini bah.
1: Terima kasih.
0: Gat. Alanya nanya mati. Pak Amir Mamuncin, ayan ayah bin, ayan Kaeli, Canon di Pulau, ayan Yana Lambaru, ayan Lam. Kak Cik ni Rahmi di Cegli balanya Radhi Kainang balanya Soloma Cik Man Umi yang nak ni melasabakan Bang Anteng Kak Erna balanya Nandalang Long anak di apa? Anak di kuri berada anak lain memandu juga.
1: Good.
0: Angkat tua anak tu datang mengiyo.
1: Bang Basri untuk Bintang di Langit Hana. Yang na kan dari Yusbi Yusuf Jak Besari Dehana dari Lage Selayang Menye Bintang di Langit kan dari Tekusa Frizal Bintang Hati pi.
0: Jangan jemaan.
1: Yang darinya Bintang Hati Teku ya. Safrizal. Okey, Bintang Hati lah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Basri ya yang na di kawasan Sigli. Ini pak kesempatan uronyo masya Allah ya. Pendapat-pendapat dari wari-wari lun tentangnya luar biasa. Nah, berikut tapreh di 7055 Hana langsung terima lom sabote di 8886 bah wari lun bah. Oke, nah seseorangnya halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan saudipatnya?
2: Adun.
1: Adun, Rempang.
2: Nah?
1: Dari Bang Adun nah? Oh, dia Aceh Jaya apa, Bang? Dia Aceh Aceh Jaya nyu.
2: Yang bukan dia kencang.
1: Ya, nya di Aceh Jaya kan su putu-putu sabi-sabi memang Bang Adun kah?
2: Iya, anggap buka.
1: Ke. Bang Adun, tentang nak urung kokoh ke di malam uro di sini Bang Adun. Nahan pantangan-pantangan.
2: Nah, ta ini di sini kah?
1: Padi mana?
2: Angkat depan kokoh ke malam. Ya. Mengaji kurang ada ti ya.
1: Oh ya.
2: Yeah. Nah mengaji kurang ada ti tu macam, tapi nasib punya macam apa?
1: Betul betul.
2: Ada lah itu menyokong projek dan penyokong. Lagi ya, cuma tu naik hati. Lanjut di, lanjut dan lanjut tapi lanjut.
1: Iya.
2: Cuma tu gimana kita pak? Ada kalau ini komen tu.
1: Jaringan kok beres. Bang Adun, jaringan cukup beres wah sang ide Bang Adun. Bang Adun nak dengar lagu apa dengan sempat ronyo le?
2: Cuman?
1: Lagu-lagu apa nak dengar Bang Adun?
2: Muhammad Rizal lah.
1: Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Judul je? Kiban?
2: Lumpo Hana Bahagia.
1: Lumpo. Lumpo Hana arti.
2: Hana Bahagia.
1: Oh, Hana Bahagia. Okey, boleh. Bah, salam-salam ke so?
2: Salam-salam yang kelihatan semua orang tua menyukai dari Tuhan dari Tuhan. Nak ramong, bertemu.

0: Good.
1: Kita di lama waduh apa gitu.
0: Good.
1: Lah.
0: Good. Lam lumpo Hana Bahagia dari M Rizal Muhammad Rizal kah? Siap. Baik, terima kasih ya. Ke Bang Adun ya, suara putu-putu dan heboh penelpon yang kala hadir. Langsung leda dengan lagu-lagu permintaan Wari-wari Lumba Mandum untuk Mak Cik Na dari Rafli Ainal Martiah.

0: di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Mandum nyan lagu yang kada tanya dengar sama-sama. Kembali kita buka sesi untuk berikut yang gak hadir di lab dah 886 ile ya. Tas apa? Lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Wak John?
1: Dengan Wak John. Oke, so di
0: Iya ya. Di klik linting kiban cuaca Wak John.
1: Terima kasih ke Wak Oke.
0: Ya, betul.
1: Oke, kok. Tak oke agak buat apa kau punya agak ke Eddie buka awam eh waktu ni wajib tak oke.
0: Harus nawa uro-uro yang good.
1: Wak John. Jadi nyata tak oke anjir kau malam.
0: Anjir kau malam. Dapat tangan cik berarti nya?
1: Pantang dah, ada lagi orang-orang yang mau pegah, ada tokok yang ada, tak burung lah.
0: Ya, hantu lah. Duh, kita cik pun dengar.
1: Ya, tapi dia, ya, lagi kokok ya, mana, tak burung.
0: Tapi anak-anak, mit lawit ni apa ni nak, tak ikut mentai, langkama ikut.
1: Tahu tu, ni anak lawit ni, ni ada ni pegah tu, ya, ni pantang tu motor kan.
0: Pantang
1: apa? Pantang tu, duduk di kerja, nyeri di kerja, hanya cik.
0: Iku je eh?
1: Ya, yang nampak perlu-perlu sana.
0: Iku je eh, hanya beduk?
1: Hanya tu, dia unangnya yang ada lah, dia unang paling pintu.
0: Menyelam je eh, lebih-lebih hanya duk?
1: Ya, di kerja eh, lebih-lebih hanya duk. Ya, kena orang pun bermain, bihana.
0: Amin,
1: kau nyaman.
0: Amin, ya. Nah, pantangan-pantangan gedro. Tapi mudah-mudahan yang diwariskan ke anak cucu tanyo, eh?
1: Betul. Okay, ini tertentam tu. Kalau pada kan dah balik emang kena yo.
0: Naik nak nak mimi.
1: Lagi nak tahu ni mimi dua bawah.
0: Ya.
1: Air tu juga. Macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam macam
1: macam macam macam macam
0: pingsan orang yang semerah betul ya gaya wajan pegahan. Hai tak fikir memang anak mit lawit nyu bang cik susah tak pegah. Nek bek menan. Hai dengar.
1: Hai dengar. Ya jangan pun nanti kita mati lah. Eh buat bitang lah. Buka bekas aku tak buat bitang. Hai tak kaya. Okey orang yang pun pegah. Hai orang yang pun tu. Mesti dia pegahan. Cuman nya de bohong ke dia minta bitang tok murah ha.
0: Kada hai bergerak baju.
1: Ayam mun.
0: Tu ya wajan. Berarti di daerah wajan di daerah Gile Genting memang tradisi atau takkan pantangan untuk koh ke malam memang hana dilakukan di keluarga-keluarga pihak naci nah.
1: Betul.
0: Nah memang pantangan lah dari nyan. Pernah pernah ya, dengar ya, pak kitab gekun koh oke harus dari nilai dari kelingking. Nah koh kita kan hana-hana sembarangan langsung jempol langsung jari tengah tapi nah gepegah harus dari telunjuk ile.
1: Yang ni kan.
0: Hana ya macam lah.
1: Ana, gaya-gaya itu fikir nama ini orang. Agak nak draw ni kerja. Kita pegang hamil, okay,
0: betul. Betul. Memanglah nak mimik awitnya luar biasa. Okay, Wak John luar biasa pendapat Ron. Benteng nak lah maksud tradisi untuk koh-koh ke larangan-larangan atau pantangan di sini. Benteng nak pasti ya.
1: Ya.
0: Okay, baik. Mendengar lagu dari soalnya kira-kira?
1: Lagu wang. Lagu Cici Nur dengan Rute.
0: Cici Nur.
1: Awak macam ni Cici Nur awak jauh wisata.
0: Jauh wisata.
1: Orang minggu orang merah ni orang merah jauh wisata.
0: Gunung Rute ya.
1: Ya.
0: Cuma awak jangan ajak tahu.
1: Anak dia tu, wajah mana? Lengkar-lengkar kiri malu, nak buat masa. Orangnya kiri malu.
0: Beklam berarti? Beklam Hana.
1: Ana.
0: Oh, berarti urcok uro ronyo eh?
1: Ya.
0: Okey. Baik untuk lagu pikana. Alhamdulillah kalau kita persiapkan.
1: Tahu tu dalium ni.
0: Salam kesal. Ya,
1: dalium pun keram baik sehat sama ya.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama.
1: Alhamdulillah ke makcik uno. Tak enong nana di langring lepak eh. Cik Mat.
0: Good.
1: Pak Jaffa yang nak dipilih Pak Amri di Kota Melaka. Pak Amri ada bang lah bang.
0: Pak Amri golo. Pak Amir, Bang Amir yang ka.
1: Pak Amir di Wailah. Jadi. Jadi lah, Tanah kayak ni yang di pagar ni ya.
0: Di pagar air.
1: Tahayati di Korea baik. Sarana di Lamaru.
0: Jut. Makcik
1: pun ada. Terima kasih.
0: Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Berikut ada kembali terpreh di Pet 7055 ya. Puno Nawak John gelakai sabon lagu Cici Nur Gunung Guru Teh. Kalian don persiapkan kita dengar sama-sama. Lagi awak John pega menyetang kain merah kan dengan huru libur rame wisata-wisatawan ya. Ya berkunjung ke tempat-tempat wisata yang pasti je ya. Ya berkunjung ke tempat Gunung Guru Teh, kunjung ke Ulele, ke Lampu U, menjadi Bandar Aceh le daerah. Wisata-wisata yang lagi viral-viralan le tak memang ya. Ya. Ataupun mungkin ada yang melakukan penyeberangan menuju ke kota Sabang atau sebaliknya dari Sabang menuju ke kota Bandar Aceh ya. Baik mantang luntuan teh partisipasi wari-wari lomba mandum di 0865 7055 atau di 0861 67 88 6. Oke, untuk berikutnya terima nilainya yang kehadir langsung tak sapa. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cih, anak surah kok. Halo, assalamualaikum. Oke, okay, kita selen deh coba bah. Dari telepon rumah. Mungkin Nak Buno salah tekan mungkin ya. Jun, mata ulon tuan preh wari-wari don di 0655 7055 ya. Atau di 08 sasa. Oke, yang hadir di 7055 sapa ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Satari oi.
2: Pak Satari ini ya.
0: Oke. Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya ini Yuli ya. Di Yuli mantap kali.
0: Dah, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pak Satari oi. Tema tanya tentang koh pantangan koh oke di malam uroh kibannya di sini, Pak.
2: Oke, Pak.
0: Pantangan kok oke di malam hari. Manteng nah.
2: Oh, kok oke.
0: Di malam uro. Jin han kok oke di malam uro.
2: Kok oke malam anji.
0: Anji bakan, Bang?
2: Anji.
0: Bakan.
2: Yang pantang ni mungkin. Uro anji. Bek kok uro ku anji kok oke. Uro Rabu.
0: Uro Rabu, oke.
2: Uro dah anji.
0: Jadi
2: enam tu di Yulilon.
0: Bitnan. Berarti memang na pantangan manteng kokoh ke malam uronya.
2: Mantap.
0: Menurut Pak Satari oi, apa cita nyong dia anak-anak dara. Pekan Pak Satari oi jita kokoh ke malam, pu jawabannya.
2: Ba ini. Jawaban.
0: Icok lejen.
2: Kan penyakit.
0: Oh, jika penyakit tanyo. Okey, luar biasa.
2: Aku ingat enam tahun di Yuli
0: Lon. Okey, jut lah. Sebagai okey. Mbak Satrio nak dengar lagu dari Sonya.
2: Ya, nombor di Yuli.
0: Sorry ya, Mbak. Halo? Nomor, ha? Nomor kibit? Nomor sah?
2: Nomor di Yuli, saya kata orang.
0: Nyo nomornya? Nomor 06-7055?
2: Ya, nomor pribadi Yuli lah.
0: Oh, nomor pribadi. Untuk Pak Satrio, nomor pribadi?
2: Kau boleh digagak, boleh pengedit juli digagak.
0: Hana but sagai pasal tarik oinyo. Tanyo bersaudara melalui udara manteng, jut. Jalin persaudaraan melalui udara manteng. Jadi Pak Satri oinyo dengar lagu dari Sonyo.
2: Ya, kena omok dut.
0: Okey, minyak nak undangan maulun dekat Juli Pegah dari sini untuk wari-wari lu mandum. Kak Juli nak maulun dekat Juli umumkan di RRI. Pak Satrio nak dengar lagu dari so?
2: Lagu wanya, lagu Sabirin Namno, Darah Peduli Mendong.
0: Sabirin, ya? Eh? Darah?
2: Darah adik Juli, Jin.
0: Salam-salam.
2: Salam-salam. Mama, bapa, cikgu, ya, bid, ulek, kalin. Radin Pidia Jaya. Bami Mamun Aceh Barat.
0: Ya, dari Solo.
2: Tanah Dalam Kedik Noro Raya Pulau. di di Darussalam mahram di Cipre.
0: Ya.
2: Cik Mat yang baru.
0: Okey, Cik Mat betul. Okey.
2: Untuk channel dalam kedek Juli dah.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih sahabat panelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Dengan
3: Fahmi.
0: Bang Fahmi ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Fahmi Kiban. Haba Bang Fahmi.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Kak Juli agak tua. Bang Fahmi di Pak dah tinggal.
3: Anak ya di seputaran Abdiyah.
0: Abdiyah, betul Bang Fahmi, seputaran Abdiyah. Okey. Kiban di Abdiyah mentang na larangan pentangan untuk kokoh okey di malam urah?
3: Ya nek kayo anak-anak muda nyo menurut nyan yu. Hana pantangan menurut tengok. Tapi biasa juga gini hana. Jadi hana pantangannya dia urung pegah hana. Ambil takau ke Mariam. Okey, ni kon lagi ni. Cuma dia tahu takut luka dia roh. Ni anak yang patah ganti. Betul ni biasa-biasa mentong. Hana urutan ngoro Mariam ni kembali.
0: Jik Nana. Akhirnya pendapat dari Bang Fahmi ya.
3: Ya.
0: Jadi hana pantangan sih sebenarnya baik gendong aro menteng ya. Tapi benar habun aku pegah liwari-wari lu dalam kitab tapi aku pegah.
3: Kan nasi lagi orang pegah. Baik kau ke orang minggu pandai umum. Pandai umum orang kau umum. Kayak kaya cacat. Tiba pandai ngelam. Kecuali takoh ke teroh je. Memang pandai. Ya takoh ke pakai pandai umum.
0: Good, betul ya bang. Jadi punya dalam kitab kan kibah ni begah. Nggak bunuh nang kepegah di padung-padung drawarih kan. Memang nang dalam kitab punya kau oke harus uro Senin, Kamis, Jumat. Ya begahnya kibah.
3: Banyak nih lagi abayan sih. Punya pantangan orang dia melan. Pantangan orang yang pandai yang berlaku lah lagi lagi am.
0: Akhirnya menurut
3: ya awak nek kayak awak bewa pun nampak ni berlaku lah mainnya.
0: Gitu. Memang ada beda pendapat takkan ya Bang Fahmi ya.
3: Ya.
0: Jujur tak terima. Akhirnya luar biasa Bang Fahmi. Nek dengar lagu dari Sonya Bang Fahmi.
3: Lagu Jaka Bahagia Dinda Sayang mentong.
0: Jaka Bahagia Dinda Sayang ya. Salam.
3: Salam mandum mandum ju Kak Yuli nyo kam kara nyo meja na kegiatan ya kan.
0: Jut. Kabar eh. Makasih Bang Fahmi.
3: Ya, God.
0: Assalamualaikum. Oh iya, terima kasih ke wari-wari Rumah Mandung ya. Kade po penelpon langsung dan dengar dari Wak John Cicinur dengan Gunung Gurute judul ji.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petro

0: Pilih Bapak Mandum yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Proput RRI Banda Aceh. Kembali terima sama penelpon yang kehadir di Leblah 886. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rilun saya.
0: Kakak Yana.
1: Iya.
0: Apa kabar Kakak Yana?
1: Alhamdulillah, baget orangnya jadi.
0: Pasti semalam telat tak dari masjidnya.
1: Anak telat sih. Sedang saja.
0: Soalnya telat damung kena?
1: Kak Yana menyenabut memang Cik kajik ke patokam yang wate kak cut berode. Menyata kak Yana tang kan kapal sebelah lewat berarti. Kajik ke gym kak cut kan. Karena kak Yana sang kak beres-beres mandum. Kali mandum-mandum baru utama.
0: Bersantai kakak.
1: Tinggal masak lain cerita kan. Yang penting pekerjaan rumah deh. Pulang bunuh kak Yana nak ee gede kak loteng no.
0: Ya. Tidak kak Yana. Apakah pekak-pekak Juli ee loteng ni?
1: Tak banyak makan. Tak saingan ee di. Juli berada sedang ee loteng sih kan.
0: Dega-dega.
1: Jadi saya nak ee saingan.
0: Dega-dega pokoknya kak Yana apa?
1: Iya insyaallah.
0: Kak Yana tanya tak angkat tema kan tentang pantangan kok kayak di malam Uro. Gimana pendapat atau pandangan dari Kak Yana?
1: Pantangan kohoke malam lah. Memang kohoke malam menyata dengan orang jamun pegah macam-macam dong kan. Yang kalau gaya pegah puno, yang puno, yang mudah, yang tuh buruk pun ada betul. Jadi menyata daerah Jawa lah elam kohoke malam panu umur pun panu panu umur pak oke le. Lagi sih yang pegah puno so yang puno yang diwila ya kan. Pokok di mana lah kan. Jadi mana kohoke nya memang sunah rasul kan. Lagi gitu kohoke gitu cukup bulu cukup kumis dan yang lewat dari pelukuro. Ya memang ini orang kita kan. Kita fikir yang enak tertulis cik tata cara ji ada adab kau ke uro-uro yang get ya benar kan lagi uro yang get hai uro Allah mandung get cuman kena yang paling get untuk nak kau ke terlebih-lebih ke urang agam yang tidak Jumat uro Jumat paling get kan karena yang sunnah yang berpahala menyatanya di rumah uro orang tidak perlu menjanjut cuma lebih ke tak uro Senin uro Hameh uro Jumat kalau kita cara sih ini sunnah sebenarnya kan wajib kan tidak ada bubuk kan ya ada bubuk ya ada masalah bagi cara koh mulai dari jaronin kelingking ini leh kelingking dari manis dari tengah dari telunjuk ya baru jempol. Sebelah kiri jempol tunjuk tengah yang berurutan jugnan kan. Yang sunah menyelagi awak-awaknya karena juga haju roronya karena menyelagi tengku pegah itu hanjit tu sebab patokan yang hanjit apa bun. Jadi tentang mitos-mitos yang diasai dapateh karena hanjit tu syirik ubud. Dapateh dia dari nyo syirik ubud nyo syirik ubud ubud jadi ke syirik besar kan karena syiriknya tanya hana tate bakal terjadi buat nyo lagi dapateh dapateh incin nyo keramat nyo punya puja seno puja kedek lem kebay ya tak syirik. Jadi yang mitos-mitos sebagainya dek tak dapateh kan memang ya berojeh gecam dek pusen dek kohuke malam. Nah alasan di lagi gak enak kalau tanya tu alasan karena baru aja kan minim cat lampu penerangan Juli. Pakai banyak cilet masyarakatullah pakai obor mungkin menan kan. Jadi gusoh tikan yang gunting oke lagi tanya lawetnya kan. Baru aja gusoh gamparan dengan fikir dengan sadu gak enak baru aja nek-nek gak enak menan gusoh kan. Jadi menyambut malam dekat kan cuma oke dekat bisa jadi asal-asal bak jarak dan nyonyan kenang eh. Jadi kan kita tengok kan kan kita bubuk satu dia kan sakit. Olehnya lagi oke kerana tak kumpul tapi si itu gitu gitu. Ah bani bidang ni urung oke kan tajam Juli. Kenang lagi maka aja oke dia kumpul. Dia tanam, dia tanam lebih dekat ataupun dia bawa tempat yang memang hana dilewat tu. Dan soal yang oke harus menol harus mudah lagi urung pegah. Pok harus tak tanam bulan bulan Amnya tajak ba salon nan pedikur medikur nan pai pedu ang ke danyo o danyo. Dan saya lagi apa penulisan dia dapat pesan itu kan. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Tanya nggak tengku. Tengku rata radio nggak tengku. Rata tempat nggak ada abu itu. Katanya tentang halnya. Dia tak dapat pesan anak mungkin ya nak. Ya kayaknya belajar oke lah masih anak mukob yang lagi-lagi yang lagi gepegah. Bu iu perjuangan berapa kan? Padahal abang datangnya orang zaman ke kan abang datangnya waktu tadi kita kok nyan kan jadi lagi nyan cerita je lagi bek pun kan bek dua ke bantai cuma tumut padahal anak tak dua bantai tu tumut dia masih
0: nyan dia bukan cuma
1: padahal bek bertuh bantai dan juga elen tu
0: betul
1: jadi hal-hal lagi nyan yang lagi dipegah bek tu mampu malam. Kan banyak aku tahu kan, mungkin kayak dalam labe dia tak sampoh tak kumpul di lagi buah di tak petapat. Jadi kan hanjut yang dari memangnya dari liku sampai liku dia kata sampoh pun tak kumpul di buat pintu. Kau dah nyanyi hanjut. Amin tu nak.
0: Amin ya.
1: Tapi nggak ada kumpul kan, mungkin tak dalam labe dalam grup-grup kan.
0: Betul betul.
1: Kadang pun ada pegawai okay, acara-acara bak rumah ganyo. Bagam situ jangan dan dia saya tak kan mungkin kan kertas-kertasnya dan bro-bro nyata ini. Jadi ada yang dapat teh jadi hana yang menurut logika manteng lah yang hana-hana itu malah logika lagi itu lagi pegah kau hukum malam apa umum yang kan itu malah logika ya kan.
0: Jadi yang teruk gentut kau lah.
1: Oh, ya wajar-wajar manteng.
0: Okey, kaya nak luar biasa.
1: Jadi, ya manteng lah. Lagi maksudnya, ada Fira. Fira memang dipegah berarti hanjir belum. Mah, ini kan karena sualayan. Mana payah saya kongkong ya, jika pajang. Nah, cok aja Fira, sabo. Malah beri orang ibelah lah, mbak supermarket. Malam-malam. Kadang orang mekat, Juli. Orang mekat kekurangan garam. Sebabnya terlek muka tinggal bunga, muka bu bunga. Eh mungkin demah hana-hana Fira tabu-tabu black menang gak jauh tu. Jadi nak alternatif dia lagi buat itu. Tajak lah tu, acok lah tu. Ya memang kan tak percaya tak anjik do Fira, anjik do beri, anjik do mana betul betul betul satu yang kan. Tajak aja tajak, tajak aja pasal orang kan. Jak bakal sir dah you. Hana payah dah tukuk sebut, sebut, sebut. Nanti Fira, nanti beri. Tak ada pun main pasir itu hajik hangga pulau lah punah hangga pulau. Tajak aja tajak. Banyak tajak peng aja padum tak jadi nak alternatif di.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa pendapat dari Kakak Yana di kesempatan Ronyo ya.
1: Karena menyebabkan kata pati-pati yang mitos-mitosnya syirik ya.
0: Syirik kecil ya.
1: Syirik kecil betul. Ya syirik raya jika

0: Nah, galon.
1: Oh, mudarah luka ya. Oke, ada. Salam
0: Oke.
1: salam Kak Yana.
0: Salam pondok ke Juli. Semoga sehat tabe. Berkah umur, berkah rezeki.
1: Terima
0: Selainnya
1: kasih.
0: ke Dekti, ke Kak Ngom, ke Cik Maman, ke teman-teman Guna Mendung, ke Kak Cut di LA, Los Angeles. Ya.
1: RE, Pat? RE
0: Los Angeles.
1: Los Angeles.
0: Lah aduh.
1: Lah aduh, astagfirullahalazim. Ya, heeh.
0: Ayo tak nak cuci. Oh, tak long eh. Los Angeles tinggal. Aduh. Terima kasih Juli,
1: Pak. Sama-sama, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dekat bahasa samaran punya tempat tinggal ya, Kak Yana ya. Oke, kita akan sambung lagu dari Bob Liza dengan Mudarah Luka ya. Mantang lur tuan pre partisipasi di 0650107055 atau di 0816167886 ya. Baik, untuk informasi Wate di studio kami menunjukkan posiblah lewat 22 menit Wate Indonesia Barat. Masih tanya pre ya. Sapa penelpon tu sekolah tak dengar lagu-lagu. Baik, berikut dan terima ngileh yang kehadir lom di lebla 886 ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waduh. Oke, kita putus.

0: Patrimong, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Saudi Patnyo.
1: Menawak Simpang Surabaya.
0: Simpang Surabaya, Masya Allah. Simpang Surabaya. Gimana, Abah? Oh, Simpang Surabaya, cut tengah. Cut tengah, nah, dibatakan cut. Cut tengah.
1: Ya, betul.
0: Cut, betul. Gimana? Abah, sehat, afian, Abah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, cut, cut tengah. Gimana nak kena cut tengah?
1: Cut tengah.
0: Cut, okey.
1: Ya,
0: cut, ya, cut, jadi kan tanya kan, macam tak kena bina, kau hokey di malam uro. Nyan kira-kira, bagaimana pendapat Ron? Pemanda.
1: Pendapat lo sama dengan Kak Yana. Lagak nak pendapatnya.
0: Baik tak dapat.
1: Kabin sepegah lagi nya nah. Memang bereng tak kaya nah.
0: Maksud je baik 100% dapat de maksud je ha.
1: Betul.
0: Betul baik. Ini luar biasa dan oh. Okey, nak tambahan baju.
1: Baik dah tambah ni kali tambah ka kabin kaya nah bugah punya buat lon.
0: Kacaklah mohon lagu-lagu dari sono kira-kira okay, jadi.
1: Lagu mantap nak bawa.
0: Jut dari
1: Marwan, kan?
0: Marwan, judul?
1: Gasih di ujung rimba.
0: Gasih di ujung rimba. Salam-salam.
1: Salam-salam ke Kak Yana yang spesial, kan? Ke Wak John. Ke Yakti.
0: Good.
1: Ke Mak Cik yang ada dua. Betul lah, Mak. Ke Juli, ke Kak Juli lo nak.
0: Terima kasih.
1: Sehat kabin, sehat memandung.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan yang sama. Terima kasih, Bang.
1: Ya, yeah, teman-teman dia pula.
0: Oh,
1: ke Bang Amir Mahmo. Okey lah, nyaman sang Kak Juli. Selamat siang, ah.
0: Siang kembali, Bang.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nyoga. Bangcut tengah ya di Simpang Surabaya dan ke Kak Yana yang kah hadir dan dengar lagu yang kagelak ke Bob Rizal Mudara Hukah.

Pando, Pamandum yang mentang setia di frekuensi 88,6 MHz Proput RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Dan tadi masa ulun Tuan Juli akan terus menemani awak Don hingga nuntut tuntas di Polda Belah Wate Indonesia Barat ya. Kali 20 lagu, kita dengar Buno yang kagla kele Kak Yana dan yang kagla kele Bang Cut ya. Atau ya Cun ya. Agak-agak tak lagu ya, di bawah kesempatan uronyo, semoga aja terhibur getanyo mandung. Jadi membuat suasananya lebih baik lah ya. Baik, sebuah penelpon di Padumnya ya. 7-0-5-5 ya. Install doang masangnya ya. Mungkin jadi langsung kembali nih telepon di 7-0-5-5 atau di Neblah 886 ya. Mantau lo tuan pre-partisipasi sesi keneluh uronyo. Halo, assalamualaikum. Nah kan, miss call doang ya.

0: Kulon tahun ya partisipasi Wak Romandum di 0065 1755 atau di 0816 7 sale 886. Yang miskol buno boleh langsung miskol menteng atau ditelepon di 0816 ya. Karena nyo sesi keneluh yang pasti di sesi keneluh, mudah-mudahan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang bisa membuat suasana nyo lebih menyenangkan ya. Informasi WTP di studio kamu menunjukkan posibla lewat heplo si kurung minit WT Indonesia Barat ya. Baik, yang miss call tak mana, langsung mungkin langsung telepon. Kembali kita terima di 1886. Ya, oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sengap-sengap mentang yo ya. Kak Juli sengap-sengap cik lah hantu ada tremong bah. Baik, wareh-wareh lo pamandum untuk informasi pi ya bahwa okay, langsung diterima hadir lo 1886 tas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan Sodipatnyo.
1: Halo.
0: Iya, halo dengan Sodipatnyo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan Sonyo.
1: Dengan Ayah.
0: Ayah gas baba.
1: Haba gedat.
0: Dalam pulau cuaca kiban sama.
1: Cuaca. Ayah suhu mecut tapi angin
0: nah. Nah, angin nah. Okey. Ayah gas.
1: Ya.
0: Budaya apa tradisi kohoke, larangan kohoke di malam uronya. Menurut pendapat ya gas, kibanjik pehan kohoke malam-malam.
1: Kohoke malam-malam ya, Pak Alung. Menurut kohoke malam-malam.
0: Kiban?
1: Anjir kohoke malam-malam. Hanaru, mia urang aja hanaru.
0: Kiban jadi? Maksudnya kiban awit no ya gas. Pakan ya, petruk hantu menyelung ke pegah lemak jangan petruk hantu. Menurut ya kas Kiban? Halo? Oke, okay, kaputunya ya gas. Halo ya gas. Halo? Ya gas, halo. Mungkin jika telepon kembali, betul teka rejet leman bah. Oke ya gas. Tapi mati le karena suhu jihana nyo ya gas bah. Mungkin jika kembali na telepon nyo ya gas. Nantu wari lomba mandum di pat-pat pun awak drone berada ya. Kembali tak terimong di 1888. Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Apa kah nasu?
0: Ya gas lah ya hana suinan.
1: Kan maksudnya yang kita kah nasu?
0: Hana dekat.
1: Jadi nggak apa?
0: Bisa jadi ya gas. Jadi.
1: Karena bunuh lo dengar ada urut lemah lo dengar apa gak? Iya, tak boh. Nenya.
0: Pegat apa?
1: Sebelah lemah iya ni pak ada ya.
0: Nyonya mantap mantap.
1: Jadi ini kau apa sih orangnya kahanabut, nah lo sih kurang sehat betul kau nak?
0: Muka lekas sehat bah?
1: Alhamdulillah, amin. Menanti inan.
0: Amin.
1: Jangan nurul pelanggan lupa.
0: Juli.
1: Juli. Oh benar. Kerap sama tu, Juli kan, ya? Beda tipis tu urat je.
0: Sama ya, okay. Tiba pendapat ya gas jadi.
1: Mereka balon, hanya dalam hukum jimat tak kau ke urah kami gerakan. Orang kami tak kokeh, tak kokeh, tak cok, tak tenom, ni nak pahala lom. Kokeh malam-malam. Kalau mau burung, kalah-kalah akan mukrut asor-asor. Ibu kadang-kadang ada kokeh malam-malam, kau kena siap. Kamu nak puan nak liuruh, kamu nak ni?
0: Ya, betul.
1: Itu, paling-paling anak terus, ni tak kokeh, tiga atas, mandu, gaji dengan arah, itu ni.
0: Hentuk, Vi.
1: Ya, tu kan tak boleh juga paling tiga hari. Kata kau baju-baju, kan? Itu ni, kenapa tak kau malam-malam? Gaji ibarat orang kau malam-malam. Kan kena berang, dia air itu. Tak kena lewat nyumah, anak-anak tegai. Jalur lu, anak-anak tegai. Bagi. baru bicara lain. Eh, aku suruh oh, bagi apa hari ke rumah tak tari dia lah go.
0: Nya. Jadi nana lah maksud dia pantangan.
1: Ya, ya betul.
0: Okey, so
1: jadi kan lu kan jaring lu tembang bunga-bunga.
0: Ya. Heeh.
1: Ah, tu ada pun jaring tembang. Mang gimana nyanyi?
0: Heeh, kakak selesai. Jadi ya ya kan semak dengar lagu apa?
1: Anu. Oh, nyo la kele bunda. Galah ke USB Yusuf?
0: Ha?
1: USB Yusuf, anak lun sayang.
0: Anak lun sayang USB Yusuf ya.
1: Mungkin anak siapa orang sayang tak dia.
0: Cewek pun cowok.
1: Siapa?
0: Cewek pun cowok.
1: Ya, kaji dia aje lah, cewek lah.
0: Pantesan ke sayang tan.
1: Yang tu sayang tak, no. Atau lah rukung, saya kira aje kan gesuk ke dikana. Yang kedua, hang peju. Karena apa dah akan buka agaknya lu buka dan dengan dia lu buka juga. Belum tu tu empat tarik ule tu soalan tu gelak kilu api. Dan buka hantar api. Tiup si lumbu lumbu je dia. Baik lumbu itu lili lumbu lumbu lah lumbu yang dah je. Yang kengkeng gelak kilu kita gelak kilu ni.
0: Habis tapi kimia ya yang cat tarik ule.
1: Yang kenyan. Kerjau lumbu lumbu. Ibu lembu ibu air Honda Honda ini juga. Insya Allah. Allah Pak Tari Uy.
0: Salam-salam ke Sonya ayah guys.
1: Salam-salam. Apa kah nyonya? Kamu? Kak Edi pagar air.
0: Terima kasih.
1: Salam ke Uli. Mudah rezeki. Selamat imah. Terus. Panong Suti.
0: Amin.
1: Dan anak tua cik ke Kak Elisi, ke Pak Amri, ke Pak Tari Ovi, ke Bunda Nini, ke Nikmat. Semoga Nikmat laris manis sebenarnya, boleh dia lah dari biasa. Mujud aja fokus semua kali orang. Ya, fokus fokus kali.
0: Amin ya Allah.
1: Yang tu ya berarti yang lain menunggu dulu kan? Yang kata bang dan yang belum tambah bang.
0: Good, terima kasih.
1: Kalian kompak selalu dari ayah gas.
0: Oke, baik.
1: Ayah gas ini satri dan kabel layar. Ngapre dan tinggal-tinggal ya irapau ini but. Apa juga, yo karena saya fokus, tapi belum irapat tadi hanya belel.
0: Oke, siap. Terima kasih ibu ya.
1: Jadi dengan ibu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mbak Ayagas informasi dia. Nah, kewari-wari lon ya yang mantang mau ikut berpartisipasi mengingat mantang nasabah tu penelpon tanyo pre ya. Menyahanali langsung tak dengar lagu yang kagelaken di Ayagas ya. Informasi pi dari Ayagas Sabuno. Buat kabar layar heboh ya. Tapi kalau mtruk ya mudah-mudahan gepor rezeki yang berlimpah yang pasti ji ya. Nak murah ngkut katanya mandub. Amin ya robbal alamin ya. Sapa penelpon tu langsung tak sapa. Halo assalamualaikum. Okey. Jadi menekan miskol-miskol doang. Jangan telepon di lebelah 886 wareh lun ya. Mantan lun tuan pres si gatuk nyom. Baik, di 7055 yang miss call Buno mungkin kembali ni telefon di 1886. Okey, mengingat watepi langsung mantenglah dah dengar lagu yang kak ayah gas lake USB Yusuf dengan Ane Lun Sayang. Menyahana salah kan Ane Lun Sayang ona pernah sih dipopulerkan le Bapak Ramlan Yahya ya. Keren-keren pokok je lagu-lagu menyahana Ane Lun Sayangnya. Langsung dah dengar.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12,2 km telah rampung 100% dan siap diresmikan pada 26 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin mengatakan pembangunan jalur rel dan jalur layang LRT telah selesai seluruhnya. Proyek dengan nilai investasi 12,1 triliun tersebut kini memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Pengujian dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT hingga stasiun Manggarai siap beroperasi. Setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, LRT Jakarta akan beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke berita lainnya. Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agum Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Pak. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po, sambil rebahan tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah, habis makan istirahat dulu sejenak barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po, baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya enggak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Abang Po. Hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin enggak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpok. Oke, boleh kasih tahu Mpok Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye khususnya Kabupaten Semenep biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya, dan grebek maulud berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan Bengan, namanya Trototor Bengan atau Grebek Maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan. Salawat dan hadroh, pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Semenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopa ye di 0812-1124-928. Music kinda cold, man.

0: Ngalempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mui iakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, di iakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Jadi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, sama buat calempong saya pasang seorang je narung yang ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki, pergi dia pakai bau, sampai kata bulu situ nanya sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun bagung ni sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Agung lah babu ni bangsa si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Bagung sampai pulang. Sampai pulang bagung cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing, bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohon kan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik ratapan hati.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Pejalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mponopa enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, itu kan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopa masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah, tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayo ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayo ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger. Kan gitu gampang banget ya. Terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Ya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirab gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: dengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu. Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Si dari Ratu Ngebor, Inul Darah Tista. Inul Darah Tista, gak pakai hampo. Inul Darah Tista. Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan, ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati Maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ya, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pusat akan menggelar lomba duyung di Kali Ciliwung Pasar Baru Sawah Besar pada 29 hingga 30 Agustus untuk melestarikan budaya sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat Endra Eka Permana Kamis kemarin mengatakan lomba ini melibatkan pelajar, masyarakat dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Hari pertama perlombaan digunakan untuk adaptasi peserta di lokasi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Panitia ia menyiapkan hadiah uang tunai sebesar 3 juta hingga 4 juta bagi 3 pemenang serta menjadikan kegiatan sebagai sarana mempererat interaksi masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, tiga jembatan Garuda Perintis Merah Putih di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat diresmikan kemarin untuk memperkuat konektivitas dan akses masyarakat. Wali Kota Bima H.A. Rahman H.A. Abidin mengatakan pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di tengah keterbatasan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur. Jembatan berada di Kelurahan Paruga Ronto dan Mengemaci dengan peresmian dipusatkan di Paruga dan dua lainnya dilakukan secara virtual. Infrastruktur ini diharapkan mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warahilon, di siang hari ini alhamdulillah kita kembali bersua melalui udara, dan di hari ini juga kita bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Warahilon ya, selamat merayakan untuk warah-warah yang mungkin memperingati kembali hari kelahiran Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW juga seperti yang kita ketahui ya, yang membawa risalah sehingga kita bisa merasakan yang namanya hidup dalam keadaan Islam, begitu ya, lahir sebagai Muslim. Dan juga untuk hari ini semoga Allah memberkati, dan juga untuk wari-wari yang memperingati acara kelahiran Nabi di hari ini, semoga acaranya lancar ya warihlun ya. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah Puja Amela Sabitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Sekar bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Untuk Ware-Ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555 yang sudah terhubung. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya Pak Amri.
2: Iya Denoro.
1: Kayaknya udah 3 kali berturut-turut deh Pak Amri bisa dapat nomor 1 ya Pak Amri ya. Udah rezeki. Pinter kali Pak Amri.
2: Rezeki Allah kasih juga Amri.
1: Iya itulah, udah dari tadi nunggu ya.
2: Dari kemarin.
1: Oh dari kemarin. Kan kemarin udah masuk.
2: Kemarin ya nunggu-nunggu dari kemarin nggak lewat.
1: Oh kemarin nggak lewat kah?
2: Ya.
1: Ada lah, nggak?
2: Nggak kemarin nggak lewat kemarin.
1: Oh iya. Nggak apa-apa deh hari ini ya.
2: Iya.
1: Pak Amri ini sedang apa?
2: Lagi golek-golek. Nunggu perbaikan gizi.
1: Nunggu perbaikan gizi, mungkin bentar lagi ya.
2: Ya, habis Selasa nanti.
1: Oh iya. Tadi makan siang, tadi makan pagi jam berapa?
2: Makan pagi jam 10. Ini baru saat makan siang.
1: Oh gitu. Iya.
2: Habis Selasa nanti perbaikan gizi lagi.
1: Wih, sekarang mau makan malam kan, Pak Amri kan?
2: Iya, kok enggak gemuk bulan ini, enggak gemuk lagi ini.
1: Oh iyalah, bulan Maulid kalau enggak gemuk berarti enggak gemuk lagi, betul.
2: Iya.
1: Karena paling banyak makan di bulan Maulid ya kan?
2: Iya, betul.
1: Ada undangan-undangan enggak Pak Amri?
2: Ini bukan undangan, ke rumah adik ini.
1: Oh ke rumah adik, kapan tuh?
2: Nanti habis Selasa
1: ya. Oh hari ini, oh iya. Baiklah, semoga sehat selalu ya Pak Amri, hati-hati di jalan ya.
2: Ya, dekat nih, cuma 500 meter.
1: Oh, cuma 500 meter, jalan kaki nah, berarti.
2: 5 langkah dari rumah nih.
1: Oh, 5 langkah dari rumah, iyalah, gak apa-apa. Oke, Pak Amri, mau lagu apa nih?
2: Lagu Perjuangan dan Doa aja, Re.
1: Perjuangan dan Doa, biar dapat nasi maulid. Perjuangan dan Doa, dari Roma Irama dong ya.
2: Tuh, pinter kali ya.
1: Iyalah. Pejuang Nurul nih.
2: Daripada diambil Yahbe nanti judi sama bergadang.
1: Iya, itulah. Kalau Yahbe judi sama bergadang beliau ya. Lagunya ya. Beliau suka nasihat yang bagian begitu.
2: Iya, betul
1: ya. Oke lah, siap. Pak Amri, salam-salam buat siapa nih?
2: Salam pertama buat Adik Noro, semoga sehat selalu deh, panjang umur, mudah rezeki, bersama keluarga.
1: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya.
2: Ibu Nureni sehat ya?
1: Sehat dong, Alhamdulillah. Ini mungkin amin. Lagi dengerin juga di rumah nih.
2: Ya, amin.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, ya Allah, terima kasih Pak Amri doanya.
2: Ya, kemudian tema Adik Lambaru. Mati lamaran,
1: tanda
2: dari ya B, kaya di ayah gas, kaya Eli pagarai, kena ketapang. Ada, makasih banyak Dek Noro.
1: Sama-sama Pak Amri, sehat selalu ya Pak, hati-hati nanti. Salam buat semuanya. Ya.
2: Amin. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warehlon ya, yang sedang sedang golek-golek ya. Nanti memperbaikan gizi. Di belakang Pak Amri, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
1: Kak Eli, cepat masuk hari ini ya.
3: Alhamdulillah, kebetulan lolos nih.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih kakak, gimana?
3: Lagi duduk-duduk juga nih, udah istirahat. Gak usah dikejar, punya kita sendiri. Jadi gak apa-apa dikejar kan.
1: Iya sih. Semalam gimana kak? Dengerin ceramahnya. Semalam gimana, jam berapa selesai?
3: Jam 11 udah pulang kami.
1: Oh, udah pulang. Tapi selesainya?
3: Itulah, mungkin kan melayunya cepat. Habis maghrib melayu terus kayak itu.
1: Oh gitu, Masya Allah, cepat ya. Jadi enggak
3: sendiri yang ini, yang ceramahnya tunggu sendiri juga yang ngajarin ngaji ya.
1: Oh gitu. Iya. Iyalah.
3: Lumayan juga kami rame lah yang dengar ceramahnya ya.
1: Iya, kalau ada tengku sendiri enak kak.
3: Iya, karena kan
1: jadi nyambung ya kalau kita
3: di rumah keluarga gitu.
1: Oh gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya kan, kalau jumpa-jumpa lagi gitu kan?
3: Oh bisa. Waktu ngaji nanti waktu dengar ceramahnya kan?
1: Iya tuh ya, makanya. Kak Eli mau lagu apa hari ini?
3: Lagu yang enak hari ini ya.
1: Apa tuh?
3: Apa yang enak, Dek?
1: Nasi.
3: Nasi udah kenyang nih, gak makan lagi. Nana Mardiana dengan Imam ya. Apa aja boleh ya.
1: Nana Mardiana sama Imam. Oke, kita ya, cari dulu ya.
3: Nanti kalau Kak Eli bilang ini judul. Oh, ini bukan ini yang ini bawanya. Nanti bingung Kak Eli juga kan. Pokoknya Nana dengan Imam. Apa aja boleh judulnya ya.
1: Oh, mungkin boleh ini nih Kak. Karena kan sering jumpa gadis Malaysia. Ini waktu seminggu di Malaysia, boleh gak?
3: Oh, boleh. Siapa? Yus Yunus juga?
1: Enggak. Imam S. Arifin sama Nana Mardiana.
3: Oh, boleh ya.
1: Boleh ya. Oke, okay, siap
3: ya.
1: Makanya jumpa gadis Malaysia kan?
3: Iya, betul.
1: Boleh salam-salamnya kakak.
3: Salam yang pertama untuk Dek Nurul. Semoga bahagia selalu. Selamat bertugas sampai selesai nanti Dek ya.
1: Berkah amin ya Allah, terima kasih
3: ya. Berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga Dek Nurul ya. Untuk keluarga Kak Eli juga yang lagi istirahat anak Kak Eli, semoga sehat walafiat semuanya. Untuk Pak Amri yang tadi, semoga bahagia selalu dengan keluarga juga. Selamat maam ya.
1: Hari ini jatah Pak Amri.
3: Iya, hari ini jatah Pak Amri. Untuk makcik juga di Lamara, Amir Mahmud. Untuk Wakjo Rizkayana Hayati. Untuk Tanda Jariah juga. Untuk Wak Juju Cabang. Okay. Semoga Kak Zubaidah sehat dengan keluarganya.
1: Amin.
3: Dan yang lain-lain yang lagi mantau, semoga sehat semuanya juga. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
1: Amin ya Allah.
3: Terima kasih Dek Nurul.
1: Sama-sama kakak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air, semoga selalu sehat sekeluarga ya. Sedang istirahat di tempat Kak Elinya. Di belakang Kak Eli dan Nurul tutup dulu ya untuk layanan telepon ya. Nanti Nurul buka lagi setelah kita dengarkan lagu Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, juga Seminggu di Malaysia, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana.

Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Demikian Warelon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Amri dari Kota Malaka, juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelon saya.
0: Udah Kak Yana. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sedang apa nih Kak?
1: Sedang santai aja, baru turun dari pesawat.
0: Dari pesawat? Wah, kemana? Jalan-jalan jauh ya?
1: Entah kemana-mana, musing-musing.
0: Oh, musing-musing, ya ampun. Akhirnya bisa ya? Kok bisa sih, Kak?
1: Enggak. Kayaknya dari atas loteng.
0: Oh, dari atas loteng.
1: Sudah banyak.
0: Oh iya, kirain betulan ini naik
1: tidur,
0: pesawat
1: gitu.
0: Tidur biasanya kan naik pesawat kan tidur mutar-mutar.
1: Mana udah naik pun enggak bisa tidur juga. Punya udah capek kan tidur.
0: Iya, itulah. Gimana cara bikin kayak enak ketiduran?
1: Enggak tahu gimana nih. Orang enak aja tidur sampai gimana gitu kan, ngorok-ngorok kedengaran gitu kan.
0: Malam
1: kedengar orang kawan kayak enak tidur ngorok.
0: Oh, iya, makanya.
1: Tidur siang kayak ngorok-ngorok gitu, ya Allah ya Tuhan, gimana?
0: Kok orang bisa senyenyak itu ya? Senikmat itu tidurnya ya, Kak.
1: Betul memang. Habah-habah dulu.
0: Aduh, jangan ditanya, Kak.
1: Tarik
0: kalau udah capek jangan ditanya ya.
1: Jadi kurang capek apa Kak Yana Nurul?
0: Iya, makanya. Tapi karena kadang-kadang ini karena terlampau capek deh, Kak. Jadi enggak boleh terlalu capek juga kalau manja-manja.
1: Kalau musim hujan Kak Yana kan enggak capek. Enggak kerja yang di luar gitu kan, cuma di dalam aja nyapu mana capek
0: enggak
1: kan?
0: Juga ya.
1: Enggak juga.
0: Enggak terbiasa berarti.
1: Mungkin pengaruh dari waktu kecil memang enggak pernah tidur ya.
0: Mungkin.
1: Gitu disuruh tidur, mama udah ngorok, anaknya berangkat.
0: Lari kabur. Lari. Emang nunggu kapan mamanya tidur ya kan?
1: Lari. Pokoknya ukuran kalau dipanggil enggak kedengaran gitu.
0: Iya, itulah.
1: Kalau masih dengar, dipanggil masih dengar, enggak pulang kan durhaka kan.
0: Iya, pokoknya lari sejauh mungkin ya.
1: Lari secepatnya. Balap tuh.
0: Mau lagu apa nih sore ini kita putar, Bu?
1: Hari ini enggak ada lagu balap ya.
0: Enggak ada lagu balap. Mi balap adanya ya.
1: Ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: DJ tapi ya, Senada DJ. Cinta dari Iwan ya.
0: Senada Cinta Iwan. Oke, coba cari dulu ya ya.
1: Kalau reggae kan ya sedang-sedang saja. Ini Senada Cinta aja yang DJ-nya kan lebih enak mungkin ya.
0: Oke, siap.
1: Mungkin sih.
0: Bisa jadi ya kan. Tapi ini ada beberapa pilihan nih Kak. Yang pertama aja lah ya.
1: Terserah dulu lah, pokoknya DJ aja si Iwan yang nyanyi.
0: Oke, siap.
1: Kalau bukan si Iwan, si Wawan boleh Kak, si Awin boleh Kak, si Win boleh juga gitu.
0: Boleh. Oke. Okay.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah Amin. Umur, berkah rezekinya.
0: Amin. Ya Allah, Kak Yana juga ya.
1: Iya, sama-sama Nurul. Terus buat Dekti, masa Dekti? Dekti si ngorok tuh. Kak ngom lagi. Dua-dua tuh cocok tuh. Terus buat Cik Mamat. Mana Cik Mamat? Tengokin belum?
0: Mungkin. Hati-hati Cik Mamat ya.
1: Hati-hati Cik Mamat. Terus buat Kak Eli, Pak Rusli, buat Cik Tengah, buat semua-semua aja lah ya.
0: Siap, makasih Kakak.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya, di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dandutlah kita Nurul.
0: Bang Rusli.
2: Yang benar.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Gimana? Udah makan siang?
2: Udah, ini baru istirahat nih.
0: Baru istirahat. Tadi gimana? Ada ramai hari ini?
2: Alhamdulillah ada 3 orang.
0: Oh, ada 3 orang, Masya Allah. Kayaknya lelah kali ya. Lelah kali kayaknya ya. Bang Rusli juga pasti istirahat dulu ya.
2: Ya.
0: Bang Rusli mau ditemenin pakai lagu apa nih?
2: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Dari?
2: Siapa itu Mas Yura ya?
0: Rembulan Bersinar Lagi. Coba Nurul cari dulu lah ya.
2: Ya.
0: Boleh deh salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama untuk Nurul. Semoga Nurul sehat selalu di situ, berkamu berkah rezeki sama akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Itu Kayana dan Kaeli. Pak Amri, Kak Hayati di Korea. Nah, itu Kak Inung Lemrun, Kak Habib, dan semua-semuanya.
0: Oke, siap. Makasih, Bang Rusli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli yang baru selesai dari kesibukannya dan sudah istirahat ya, alhamdulillah ya. Sedang istirahat juga. Bang Rusli, semoga sembuh ya semua lelahnya tadi ya. Semoga, apa ya namanya, lepas lah ya lelahnya ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Iwan tadi, permintaan Kak Yana. Iwan versi DJ tapi nih, DJ Senada Cinta.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warehelon, sudah kita dengarkan dua lagu permintaan Kak Yana juga Bang Rusli. Kak Yana tadi dari Lambaro dan Bang Rusli dari Surin. Semoga sudah terhibur, kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, Kak Juju.
1: Iya,
0: apa kabar?
1: Kabar baik dong.
0: Kabar baik dong, Alhamdulillah dong.
1: Alhamdulillah dong, gantin dong.
0: Sedang apa nih kakak?
1: Ini lagi apa lagi tuh? Duduk-duduk aja nih sambil dengar.
0: Oh gitu, sama siapa duduk-duduknya?
1: Sama Miswa dong.
0: Oh, sama anak,
1: sama kucing juga nih lagi minta disayang nih, minta diulus-ulus.
0: Oh iya. Berapa ekor kucing kak Juju pelihara?
1: Kalau dibilang berapa ekor, banyak, ada 11 malah nih.
0: Oh iya, banyak ya, juragan kah? Juragan kucing.
1: Ya, kalau dijual ya kaya kan. Masalahnya
0: Gak ada yang bisa ini ya.
1: Tapi apa namanya ya, apa mereka tuh? Pulang bisaan makan aja. Kalau gak ada di rumah. Tapi ini siang nih pada banyak yang di rumah nih.
0: Gitu.
1: Mungkin takut kena sinar matahari ya, takut hitam mereka
0: kayaknya. Iya mungkin. Karena panas mungkin ya di sana ya.
1: Ya benar. Tadi sempat adem ayem kami di sini nih, dalam listrik nih.
0: Semalam sempat hujan nggak kak?
1: Alhamdulillah enggak ada hujan kami di sini. Soalnya tadi malam pun ada dakwah Islamiyah ya, menyambut Maulid di sini.
0: Udah kenduri Maulid dong di kampung nggak Juju berarti ya?
1: Kebetulan Maulid masjid. Kalau Maulid menasah itu belum.
0: Oh begitu.
1: Kenduri Maulid masjid kan itu 3 jurung berpartisipasi.
0: Oh
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau 4 kazu jurung kazu belum, itu menasah biasanya.
0: Jurung ya, biasanya gampang nggak sih kalau masjid?
1: Ya kalau
0: di sana ini ya.
1: 3 jurung satu jurungnya. Masjid 3 jurung.
0: Mungkin lebih padat ya, penduduknya di sana kan?
1: Iya benar.
0: Oke deh Kak Juju, mau lagu apa hari ini Kak Juju?
1: Itu pertanyaan Kak Juju tunggu-tunggu dari tadi dan mulut.
0: Apa ba?
1: itu pertanyaan lagu apa?
0: Lagu apa kita putarkan?
1: Lagunya aja lah. Rencana mau Bang Mansur dan pilih sama Bang Rusli ya.
0: Iya, yang lain.
1: Kasihan Bang Mansurnya capek. Yaudah, Kak Juju minta dinyanyiin sama ini aja.
0: Apa Dian, siapa?
1: Indah Permata, judulnya Tak Tanggup Lagi.
0: Indah Permata?
1: Kalau gak salah ya Indah Permata penyanyinya.
0: Tak Sanggup Lagi judulnya.
1: Nggak sanggup lagi Bang Mansur nyanyi itu 2 kali.
0: Oh iyalah, mau istirahat dulu ya, capek. Mana nggak dikasih minum lagi. Dinda Permata.
1: Oh Dinda Permata, aduh maaf.
0: Nggak apa-apa, biasa tuh.
1: Siapa?
0: Dinda Permata.
1: Dinda Permata,
0: oke. Iya.
1: Alah, penting ada permatanya lah.
0: Pokoknya permata yang bersilau ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya kak, boleh silahkan.
1: Oke, salam yang jelas buat Nurul, selamat bertugas Nurul.
0: Terima kasih.
1: Lalu deh ya.
0: Amin ya Allah. Kak Juju juga ya.
1: Yang namanya, amin. Udah kena yang namanya nasi Maulid?
0: Belum. Kami belum mulai lagi. Kami di Maulid akhir biasanya.
1: Nah, nanti tunggu aja, nanti diundang sama Kak Eli ya.
0: Oke, siap.
1: Salam juga buatnya Kak Eli tadi kan. Ya, Bang Rusli, Kak Yana juga yang ada di Lembardo. Dan juga, Kak Zu mau menyapa buatnya Kak Nur di pulau. Habis itu buat Kak Ina. Itu yang di Melabuh siapa? Amir, Bang Amir.
0: Oh iya, Bang Amir di Woyla.
1: Habis itu Bang fan beratnya Nurul. Bang Satarius.
0: Oke, siap. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih banyak Nurul.
0: Sama-sama. Salam buat semua yang di situ ya, buat anak-anak, buat kucingnya juga ya.
1: Boleh. Oke, okay, yang spesial buat suami aja. Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
0: Siap. Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang ya, yang sedang duduk bersantai bersama buah hati dan kecintaannya. Di belakang Kak Juju. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Sedang apa Kanda?
1: Sedang golek-golek.
0: Golek-golek. Dari suaranya sih kedengaran kayak agak kejepit gitu. Kanda gak kemana-mana ya hari ini ya?
1: Enggak, baru bangun tidur nih kan.
0: Aduh ya Allah.
1: Aku dengar suara Juju.
0: Ini kayaknya belum ploh bron lagi pun ya. Suaranya memang apa? Ya betul-betul kejepit ya. Kanda sehat selalu ya Kanda ya.
1: Amin, alhamdulillah. Makasih ya Nurul saya.
0: Sama-sama Kanda sayang. Mau lagu apa hari ini?
1: Lagu apa ya, Dayu Age, Tabah.
0: Tabah, oke okay, siap. Ini yang satu tak sanggup lagi, satu suruh tabah ya. Tak sanggup lagi tabah ya.
1: Apapun yang terjadi kita harus tabah ya.
0: Iya betul. Siap, amin ya, semoga ya.
1: Salam-salam terus buat Nurul ya. Buat Nurul selama iman, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Juju, buat Pak Amir, buat yang di Samahani siapa ya, lupa.
0: Di Samahani tadi ada Pak Amri, Kota Malaka.
1: Oh Pak Amri, iya ya Kota Malaka ya.
0: Iya.
1: Terus buat semua-semua aja yang udah masuk tadi gak dengar ya.
0: Di awan tadi ya.
1: Di awan gak tahu tadi. Buat Deti, buat semua-semua aja lah ya.
0: Iya, makasih Kanda.
1: Makasih Nurul, sama-sama.
0: Sama-sama juga.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lungbata, Warehlon ya. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat nih Warehlon ya. Pelaksanaan ibadah salat asar pukul 15.52. Jadi kita cukupkan dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Amri dari Kota Malaka tadi, Kak Eli di Pagar Air, Kak Yana di Lambaro, Bang Rusli dari Surin, Kak Juju di Sabang. Barusan turun ada Kanda Jariah dari Lungbata yang baru bangun ya. Memang lah ya, kalau misalnya cuaca kayak gini, angin sepoi-sepoi, cuaca tidak terlalu panas, jadi enak ya untuk kita tidur gitu ya, adem ayem. Tapi kipas angin, namanya kipas angin, tetap harus menyala ya kayaknya. Jadi untuk ware-ware dimanapun berada yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warehlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung, dan insya Allah kita jumpa lagi besok di Pro Dangdut. Dari studio, Nurul tutup dulu acara Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih semuanya yang selalu setia memantau juga. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Pak Rehloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, gak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya gak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli, uangnya juga gak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Lusmawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Lusmawe soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Berita lainnya, Kami Kita Community Center daur ulang sampah plastik jadi produk bernilai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna konsultasi daur ulang sampah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
2: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So, kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas okay. Ini menjadi pasir aman, tetapi dengan plastik kami tidak ketam, kami tidak amplas sengaja. Memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
1: Amber menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya Kami Kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Dekra Nasda Banda Aceh giatkan pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyambut baik upaya pelestarian warisan budaya melalui pengembangan desain kipas souvenir berbasis motif kota Banda Aceh. Menurutnya di era perkembangan modern, maka seni, kebudayaan, dan sejarah tidak boleh hilang, serta setiap daerah harus mempunyai khas adat dan budaya masing-masing. Pihaknya turut mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banda Aceh berkomitmen terhadap penguatan kearifan lokal di bidang UMKM. Adapun sebagai lembaga yang fokus terhadap industri kecil, Dekranasda diminta optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat, mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran. Dekranasda berusaha optimal terhadap seluruh kerajinan masyarakat, mulai dari pengadaan bahan baku, sarana promosi hingga pemasaran.
4: Kan gak cukup pelatihan tuh di hari ini, tiga hari ini ya. Dia semua, kalau kita seriuskan, kalau kita fokus, insya Allah jadi.
3: Sebelumnya pada Minggu ke-3 Agustus, Dekranasda Banda Aceh telah sukses melaksanakan pelatihan inovasi dan pengembangan desain produk berbasis kearifan lokal yang diikuti 20 peserta perwakilan dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Memasuki 7 hari terakhir pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus mendatang, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat dinilai masih sangat rendah. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Kota Lhokseumawe, Hera Lestari, menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan penurunan rasio pendataan usaha yang sangat signifikan dibandingkan hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
6: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak, ya begitulah. Mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya. Jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih. Rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
5: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Lhokseumawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Lhokseumawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Tenaga Puskesmas Cot Semereng lakukan CKG Kesehatan Siswa Madrasah MAN 2 Aceh Barat sebagai upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: UPTD Puskesmas Cot Semereng Kecamatan Sanga 3 Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah Madrasah MAN 2 Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit maupun penyakit pada anak usia sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Cot Semereng Kabupaten Aceh Barat Yevi Rahmawati mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan berbagai pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Selain itu, dilakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin atau HB untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah, Puskesmas Cot Semereng berharap dapat memperkuat upaya promotif dan preventif serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat sehingga para siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena pacuan kuda dirasionalisasikan. Laporan Sarnusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event pacuan kuda tradisional Gayo. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
3: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jalilah, karena itu tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media-media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
2: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat Benar Meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong, Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Benar Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Benar Meriah M. Saleh, Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek, dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Benar Meriah.
5: Adapun kali akhir kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan sebagai bentuk kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
4: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
6: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Benar Meriah dan sekitarnya di Sulawesi Tengah, terutama ada ormas dan ormas lainnya, kemudian para penduduk kampung, penduduk dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya NADEM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak NADEM untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Tanah Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa tersinggung adanya perusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas rendah elemen masyarakat yang ada di Benar-Benar terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Jadi, dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator untuk Benar-Benar.
4: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
7: Dan kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
4: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 Lilawangsa dan Brigif 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Pelabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang.

0: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp35.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
1: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk Kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
2: Untuk cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
1: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
3: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang, biar kami masyarakat itu juga agak membaik ekonomi. Kita bidang menaikkan, karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
1: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di Kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Pemko Sepuluh Salam mulai perbaiki jalan Sepuluh Salam Rending pakai tambahan dana TKD sebesar Rp34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam, Muhammad Rashid Bancin, mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
5: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino boh drain cukup mahal. Dari hasil panen boh drain mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Assalamualaikum imbon cat ura merbok mano ikan lam taman indah pakon bang duk memanung tabe jut bang mau pakon nai bang ro i mata pekeh mate mak pekeh mate du so yang bang rindu so yang bang cinta
1: Mac pugoji dapur katro
2: tidur masih dah kram
0: pegau menyanai budak sinuk juga weh.
1: Tak boleh lagi sekarang pukul anak bang. Nanti laporan ke pihak berwajib kena kita bang.
0: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pegau juga.

万历。

mengidghamkan fi ghairi mawdhi'ih, pada selain tempatnya idgham. Wa al-saq, al-saq adalah bi badli harfan bi harfin, menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Ayyati bi ghairi, mendatangkan satu huruf dengan lainnya huruf. Ka'ayyatiya, seperti contoh bahawa mendatangkan. Bimathlathah, dengan bacaan tha badal sin, ganti daripada huruf sin. Atau contoh yang lain, ka'ayyatiya bil ghain, mendatangkan dengan huruf ghain badal ra, ganti daripada huruf ra. Fayaqul, maka berkata sebagai ganti daripada sin dengan ta, mustaqim. Dan ganti daripada ra dengan bacaan ghin, ghairil maghdubi. Itu contoh. Para pendengar dan para hadirin yang berhadir pada malam yang berbahagianya, dari bacaan sekilas tentang masalah berjamaah adalah tentang si qari dengan si ummi. Si qari adalah sebagaimana yang sudah didefinisikan para ulama kita, orang-orang yang cedera bacaan hurufnya kah atau tasydidnya. Dalam bacaan salat sebagaimana yang sudah kita maklumkan bersama, ada bacaan yang wajib, dalam arti kata rukun daripada salat, dengan istilah yang lain diistilahkan dengan rukun qawli. Salah satu daripada rukun qawli adalah Al-Fatihah. Selain daripada takbiratul ihram, bacaan tasyahud, salawat dan salam. Nah, oleh karena demikian, karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun qawli, dalam membaca Al-Fatihah tidak boleh cedera atau tidak boleh keluar daripada makhrajnya. Munyo untuk fasih hanya kewajib buat ketanyo. Tidak mungkin ketanyo orang Aceh membaca Al-Quran sefasih orang Arab. Sebab urunyo napa bacaan behi orang Arab, Arab-Arab ro. Itu bukan kewajiban. Munyo itim fasih, bisa sefasih orang Arab, ya satu nikmat. Tapi yang dicaratkan membaca Al-Fatihah, huruf daripada Al-Fatihah jangan keluar daripada makhrajnya. Oleh karena demikian, nanti ada matan selanjutnya masalah lahen. Lahen juga orang cedera bacaan, tapi boleh diikuti walaupun makruh. Lahen yang tidak merubah makna. Tak fahami daripada lahen yang tidak merubahkan makna, itu sah untuk diikuti. Menandakan bukan syarat untuk sah salat harus sefasih orang Arab, tidak. Kak, yang sedang kita bahas adalah masalah qudwah. Orang yang ummi, jelas cedera bacaannya, apakah hurufnya atau tasydidnya. Di sini ada istilah yang lain para ulama. Manusia hana sama gebila Allah, ada kekurangan masing-masing, ada kekurangannya. Ada yang kekurangannya dalam mengidghamkan pada bukan tempat idgham, maka diistilahkan dengan si artin.

Ketika membaca satu huruf, huruf tersebut tidak ada idgham, tapi si pembacanya dengan membacanya dengan mengidghamkan. Ya, ketika diidghamkan pada bukan tempat mudgham, pada bukan tempat idgham, otomatis sudah menambahkan satu huruf. Karena idgham itu pada manzilah dua huruf. Contoh Imam Qulyubi mengatakan, contoh orang idgham pada bukan tempat idgham, ada contoh Maliki. Ketika membaca Maliki, idgham terjadi pada huruf lam. Padahal huruf lam tidak ada idgham. Maka imbasnya itu namanya si artin, mengidghamkan pada bukan tempat idgham. Atau tempat yang ada idghamnya tidak diidghamkan. Sebagaimana yang masyhur kita dengar, semisal bacaan Iyyaka na'budu. Nah, si artinnya, orang yang mengidghamkan huruf Al-Fatihah pada bukan tempat idgham, maka dipastikan urunnya hanjut ke imam. Ini matanya wala kudwata, bukan tidak sah salat. Bukan matan wala tasih salat ummi, tidak sah salat orang yang cedera bacaan, bukan. Wala kudwata qaribi ummi, orang yang betul bacaannya, mana karinya kon lagak bacaan, kon mengarab, ureng pah bacaan, walaupun tidak sefasih orang Arab, itu kari. Mungkin kari danya orang Aceh, ureng betna lagu. Bacaannya, bacaan Qurannya ada istilah uronyo, na istilah lagu, nyanyi. Bacaan membaca Quran dengan menyanyi. Yang uronyo ada di perlombakan musabakah tingkat internasional, berbagai macamlah musabakah. Qari dalam istilah fiqih bukan orang yang pandai membaca Quran dengan berbagai macam irama, bukan. Qari dalam istilah fiqih, orang bacaannya huruf dan tasdidnya tidak ada cedera, itu qari. Yang menjadi imamnya si ummi, orang yang cedera bacaan, itu tidak sah untuk diikuti. Apakah si ummi tersebut tidak sah salat? Nyo lain cerita, nyo kalai pembahasan, nyo harus kita cari referensi yang lain, matan daripada teks yang lain. Si ummi sah atau tidak sah itu tergantung kepada kesengajaannya atau tidak. Nah, urang hanapah bacaan tapi kesengajaan, maknanya dia taksir, meninggalkan ta'alum, meninggalkan menuntut. Padahal ia imkan ta'alum, mungkin belajar tapi tidak belajar. Bukan siman mereka ajaza lisanu, bukan orang-orang yang lemah lisannya, lidahnya memang kabenang gede-gede ila Allah. Berbagai macam cara dia belajar, berbagai macam guru, tetapi tetap tidak berhasil, lisannya lemah dalam mengucapkan sesuatu huruf. Sudah belajar, sudah mengerahkan kemampuannya untuk belajar, tapi hasilnya yang tidak sesuai yang diharapkan. Itu ummi juga, tapi bukan ummi taksir, dan umminya tak ketemayang. Tapi untuk daung imam, ini masalah untuk daung imam yang menjadi imam kudwah. Si ummi, apakah dia dasar kesengajaan atau sudah dia belajar tapi tidak mampu mengucapkan sesuatu huruf, yang namanya si ummi tidak sah menjadi imam bagi si qari. Itu surah yang pertama. Walaupun ada uraian, nanti ada uraian, ini surah pun nilai. Surah pun si ummi, apakah dia taksir kesengajaannya meninggalkan belajar? Hana gejak merenung,
modal bacaan Al-Fatihah ada TPA jamun. Jamun kena TPA nayo narangkang jamun waktu ubu ibit nayo. Nak jajuk liur runci nayo untuk bernol Al-Fatihah macam lah. Dikidika ke SMP, ke SMA, ke fakultas, ke no mendace, hanang bernol le ke semayangnya ke modal Al-Fatihah jamun. Hanaga upgrade le, hanaga ana. Mentang ada jamun Al-Fatihah, munyo betul jamun ngebaca, kaku betul. Seandainya salah, ya salah. Tanpa belajar, hanjut dan baca Quran, surat-surat yang lain, Al-Fatihah tidak boleh. Al-Fatihah tidak boleh jahil, tidak boleh bodoh. Harus sesuai dengan makhraj huruf. Hanjut dan baca surat-surat Al-Fatihah. Hana efek kepada sembahyang. Tapi Al-Fatihah tidak boleh, harus belajar, mencari guru, menyimak daripada bacaan guru atau membaca dan guru yang menyimaknya. Harusna tidro ureung yang kap mahir dalam membaca Al-Fatihah. Yang tanya minta seorang guru untuk memtes Al-Fatihah katanya. Tryout Al-Fatihah itu wajib. Adapun si Umi yang memang sudah belajar, ya itu sah salat. Ada istilah dalam bab Jumaat, nah istilah dalam bab Jumaat dalam masalah ahli peluh. Karena mazhab Syafi'i mensyaratkan 40 ahli Jumaat. Ada istilah dalam ahli Jumaat dengan definisinya para ulama mendefinisikan man sahat salatuhu fi haqqihi. Yang terkekun dengan ahli peplo. Man sahat salatuhu fi haqqihi. Itu tertera dalam berbagai macam kitab Syafi'iyah. Mereka-mereka yang sah salat pada haknya. Urung sah semayang pada haknya. Bagaimana surah pada haknya? Sendirinya walaupun tidak sah menjadi imam. Itulah si Umi yang sudah belajar. Si Umi yang kagemerno. Tetapi hasilnya tetap. Ajaza lisanuh. Istilah yang lain. Lemah lisannya dalam mengucapkan sesuatu huruf. Tapi dia sudah belajar. Itu namanya orang yang sah salat pada hak dirinya walaupun dia tidak sah menjadi imam. Itu termasuk daripada ahli 40. Kata ketemu yang gedro keaman tanya bara'ah zimmah, sudah lepas tanggungan dengan Allah Ta'ala di ruang akhirat walaupun tidak sah menjadi imam. Nya si Umi yang berdosa, si Umi yang tidak sah salat apalagi menjadi imam. Itulah si Umi, orang-orang yang cedera bacaan Al-Fatihahnya karena meninggalkan belajar. Imkan ta'alum tapi dia tidak mau ta'alum. Wal alfaq, ada istilah yang lain alfaq. Alfaq tersebut adalah bi badlin harfan bi harfin. Dalam mengucapkan sesuatu huruf, dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Semisal sin menggantikan dengan tha, mustaqim. Sin dia ucapkan tha. Ghairil, ra dia ucapkan ghin, ghairil. Itu namanya alsaq dalam istilah fiqih. Mana alsaq? Orang yang menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Hurufnya sin dia bacanya tha. Hurufnya ra dia bacanya ghin. Dan orang yang hang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain istilahnya alsaq dalam istilah fiqih. Mungkin dalam istilah qari dalam qiraah mungkin sama. Yang berarti Umi itu umum termasuk daripada Umi alsaq artin mana yang pertama orang mengidghamkan bukan pada tempat idgham, tidak ada idgham tapi pembacaannya idgham.
Maliki. Tidak sanggup dia ucapkan Maliki, tetap Maliki. Apakah sah salatnya? Kalau sudah belajar, memang lemah pengucapannya, bukan kesengajaan, sah. Tapi tidak sah menjadi imam. Begitu pula orang yang lemah membacakan sin, tetap dia bacanya ta atau ra. Tidak mungkin, atau dalam pembacaan ra, si umi tersebut lemah lisannya, tetap bacaannya rin. Sudah dia belajar mengerahkan kemampuan, tetap di ketika membaca ra tidak sanggup, tetap rin yang dia baca. Ya, itu si umi tersebut tidak sah menjadi imam, tapi dia sah salat pada haknya. Dalam istilah ulama, orang yang mengidghamkan pada bukan tempat idgham, maka diistilahkan dengan si artin. Orang yang menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain diistilahkan dengan si althaq. Kedua-duanya istilah umumnya ummi. Orang yang cedera bacaan, cedera huruf atau cedera tasydid, itu ummi. Si ummi tersebut ada yang sah salat, tidak sah menjadi imam. Ada memang tidak sah salat, apalagi menjadi imam. Itu tergantung kepada kesengajaannya dalam meninggalkan belajar atau tidak. Mungkin belajar, hanya belajar, maka dia tidak sah salat. Atau bukan ummi. Memang mungkin belajar, menyogok belajar, pah kebaca, demah hanya belajar. Nyawa yang sangat disayangkan, karena amalan salat adalah pondasi daripada segala amalan furu'. Keabsahan salat adalah al-fatihah. Makanya marilah kita nyawa sama-sama untuk mengevaluasi al-fatihah bacaan kita nyawa, apakah sudah sesuai dengan makhraj huruf ataupun tidak. Jangan tergolong kepada ummi taksir, orang cedera bacaan tapi kesengajaannya tidak mau belajar, maka akibatnya fatal, cukup besar, itulah tidak sah salatnya. Tumudib mana sah sama yang akibat sayang gudibnya. Lanjutan, itu masalah si ummi. Imam Al-Mahalli memberikan alasan kenapa si ummi tidak sah menjadi imam. Apakah si ummi yang kesengajaannya atau tidak sengaja? Maknanya sudah belajar tapi tidak, tetap hasilnya tidak memuaskan. Tetap hasilnya sebagaimana yang sebelum belajar. Hanya kebaca tapi gaya. Tetap. Maka si ummi tersebut tidak sah menjadi imam. Terserah apakah si ummi yang sengaja, kesengajaan, atau si ummi yang sudah belajar. Nyan hana sah untuk gedeng imam. Hanya masalah-masalah gedeng imam, bukan masalah sah salat. Kenapa? Dikarenakan al-imam bisidadi tahammul qira'ah anil makmum masbu. Karena imam tersebut adalah aridahnya, sifatnya imam adalah menanggung al-fatihah si masbu. Al-imamu dhaminan, nanti ada pembahasan tentang muwafiq dan masbu. Si masbu al-fatihahnya yang tidak mendapatkan masa menghabiskan al-fatihah beserta imam, maka namanya masbu. Man lam yajid zamnan yasa'u qadar fatihah, mereka-mereka yang tidak memperdapatkan masa zaman yang meluluskan al-fatihah ma'a qiyamihi beserta di berdirinya imam. Imam Allahu Akbar, alian makmum juga Allahu Akbar, dalam qiyamnya, berdirinya beserta imam, masa imam, masa makmum bertakbir dan rukun
Imam masanya singkat, tidak meluluskan zamannya, tidak meluluskan Al-Fatihah, maka masbu'. Masbu' tersebut dalam aturannya untuk rukuk beserta imam. Al-Fatihah diwajibkan ukuran zaman yang diperdapatkan oleh si masbu' beserta imam. Oh, merumpok baca iya kana abudu, ya stop iya kana abudu. Imam rukuk, ya rukuk makmum. Al-Fatihahnya al-imamu dhaminun. Itulah makna hadis man adraka rukuk ma imam faqad adraka rak'atan. Orang yang memperdapatkan rukuk beserta imam, maka orang tersebut sudah memperdapatkan satu rakaat. Artinya hadis tersebut pada si masbu, bukan pada si muwafiq. Pada malamnya yang kita bahas bukan masalahnya. Masalah muwafiq dan masbu adalah salah satu tentang bab yang cukup penting dalam berjamaah. Tapi pembahasan malamnya adalah tentang masalah imam itu menanggung Al-Fatihah si masbu. Si masbu yang tidak cukup zamannya, masanya membaca Al-Fatihah. Zaman yang tersedia langsung dia pakai zaman tersebut untuk membaca kewajiban Al-Fatihah. Tidak dia pergunakan untuk membaca kesunahan, iftitah kah, a'udzubillah kah. Langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim hingga seterusnya, tetapi tetap zaman yang sudah dia pakai tetap tidak meluluskan Al-Fatihah. Itu namanya masbu. Punya bahasa ad-dimyati, dikarenakan imam-imam zaman sekarang yasrauna, mereka cepat dalam baca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi pada salat sir. Salat sir kadang-kadang pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama okeylah, ada iftitah. Rakaat ketiga dan keempat sering diperdapatkan. Tertemu bak masjid-masjid besar kadang-kadang imamnya terlampau cepat, bagah rak baca Al-Fatihah. Rupanya adanya akan terjadi yawai menurut ad-dimyati. Dalam yang Atul Talibin ada kejelaskan. Padahal si makmum berdiri beserta imam berbaringan. Allahu Akbar dari sujud ke rakaat selanjutnya, atau dari duduk antara dua sujud kepada rakaat yang ketiga, imam bangkit kepada rakaat yang ketiga, makmum juga ikut bangkit. Tetapi si makmum yang Al-Fatihahnya tidak lambat bacaan tetap tidak bisa menghabiskan Al-Fatihah karena imam terlampau cepat. Petikan nafah habis baca Al-Fatihah, wallahu alam. Tanya makmum kata karat, menyuruh sakit jantung, termakut gagal jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar imam. Tanya kata karat pantalun ka imam karena terlampau cepat. Itu namanya makmum tersebut masbu pada rakaat yang ketiga. Seandainya itu terjadi pada rakaat yang ketiga, makanya masbu itu boleh terjadi pada empat rakaat, bukan mesti masbu itu pada rakaat yang pertama. Kadang rakaat yang pertama imam bacaannya jahar, habis Al-Fatihah baca surat. Ya, tanya makmum ada waktu nazamun menghabiskan Al-Fatihah, bukan masbu. Tiga-tiga pada rakaat yang ketiga nyo bermasalah. Imam terlampau cepat Al-Fatihahnya, bukan kadar mu'tadil, bukan kadar pertengahan, kon zaman sewajarnya, menyezamun sewajarnya padum tip. Berapa menit Al-Fatihah? Apakah 50 detik? 70 detik? Tetapi imam tersebut karena terlampau cepat, terjadilah makmum masbu pada rakaat yang ketiga atau yang keempat.
yang kewajiban dalam fiqih berjamaah diketika kata jadi masbu' al-imamu dhaminun. Makmum tersebut sudah mengerahkan kemampuan membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa berlalai dengan bacaan sunat. Makanya hati-hati ketika berjamaah, apalagi imam yang terlampau cepat bacaan pada rakaat yang ketiga dan keempat, yang harus ketanya jangan lalai, langsung masuk dalam bacaan bismillah, a'udzubillah tinggalkan. Dikhawatirkan gara-gara a'udzubillah bacut tinggal Fatihah, habis Fatihah. Yang tergantung imam apakah cepat bacaan ataupun tidak. Yang ketika imam cepat bacaannya, maka si makmum membaca Al-Fatihah dengan sewajarnya tanpa melalaikan pada bacaan sunat, langsung bacaan basmalah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, imam ruku Allahu akbar, maka stop, langsung ruku. Yang kebiasaan terjadi kadang-kadang di lapangan pada rakaat yang ketiga atau keempat, langsung ruku. Oh, seandainya ada makmum bah dapat habis becut tu, padahal dia masbuk. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya, makmum tersebut rukuknya sudah tidak beriringan dengan imam, sudah tidak memperdapatkan rukuk beserta imam, maka sudah tidak terhitung rakaatnya pada rakaat yang ketiga tersebut. Apabila terjadi kasus tersebut pada rakaat yang ketiga, padahal dia masbuk, kewajiban orang masbuk rukuk beserta imam baca Al-Fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan, itu kewajibannya. Selebihnya tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran, tidak ada perintah. Perintahnya baca Al-Fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan beserta imam. Sesudahnya kewajibannya rukuk beserta imam. Ketika tidak ada terjadi rukuk beserta imam padahal dia masbuk, maka sudah luput rakaatnya pada rakaat yang ketiga atau yang keempat menurut kasus dipat terjadinya. Ketika akhir salam, ya dia harus bangkit, bangun satu rakaat lagi, menyelesaikan rakaat yang luput tadi. Tidak boleh salam beserta imam. Mari ketika adanya makmum hana siap, makmum belum siap menjadi makmum, maknanya dia tidak mengerti fikih jamaah. Berjamaah untuk mendapatkan fadilah 27. Tapi kebanyakan makmum sekarang, makmum yang tidak siap untuk menjadi makmum, sehingga terjadilah hal-hal kasus yang seperti kita bahas. Itu cuma sebagian kecil kasus, maka tinggallah rakaatnya, luputlah rakaatnya. Akibatnya ketika imam salam, dia juga ikut salam, maka hilanglah rakaat, hanatib rakaat salatnya. Nah, ya, itu namanya imam menanggung Al-Fatihah qira'ah daripada makmum yang masbuk. Ketika imam itu ummi, imam tersebut tidak betul bacaannya, fa'ilam yahsinha lam yaslih li tahammal. Muka drong yang hanapah ke baca Al-Fatihah, kibar dia tanggung untuk makmum. Apabila tidak bagus ia dalam membaca Al-Fatihah, lam yasluh li tahammal, maka tidak patut ia untuk tahammal. Makanya disyaratkan makmum itu tidak boleh ummi, imam itu tidak boleh ummi, imam itu harus qari, karena imam itu sifatnya menanggung Al-Fatihah si masbuk. Maka ketika bacaannya tidak ahsan, cedera dalam membaca huruf, maka tidak patut dia untuk tahammul.
itu menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Itulah pendapat jadid, pendapat yang mulia rahimahullah Imam Syafi'i di Mesir. Tidak kita nafikan ada pendapat yang lain, itulah wal qadim, pendapat qadim, yasihu iqtida'uhu bihi fis sirriyah. Itu pendapat qadim. Kalau pada salat sir, kalau pada salat sir, bukan salat jahar, salat zuhur atau salat asar, imam ummi tidak apa. Yang menjadi imam si ummi, maka tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat qadim, pendapat lemah. Pendapat jadid, apakah pada sembahyang jahar atau pada sembahyang sir, tidak boleh si ummi menjadi imam bagi si qari. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun, di mana pun Anda berada masih bersama kami RRI Program Patah Benda Aceh. Warilun, pukul 20:38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warilun, di kesempatan malam hari ini akan terus kami hadirkan lagu-lagu hiburan keruan dengan Anda, menemani suasana malam Anda tentunya di edisi tanggal 25 Agustus 2025. Dan Warilun hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak nih buat Warilun mungkin yang sedang menikmati hari liburnya ya. Dan Warilun, berbicara Maulid ya, di Aceh ini sangat kental. Dan tentunya dengan berbagai perayaan Maulid Nabi ya, atau yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tentunya ini menjadi tradisi perayaan yang luar biasa kalau di Aceh ini ya. Dan tentunya Warilun sejarah juga mencatat perayaan Maulid pertama dilembagakan pada dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-10 Masehi. Sebagai referensi mencatat juga di abad ke-4 Hijriah atau 11 Masehi. Dan Warilun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan perayaan besar-besaran secara resmi diinisiasi kembali oleh Raja Ibril, maksud kami Irbil di Irak, yaitu Sultan Mutdafar al-Din Ghazubi, maksud kami Ghazburi, pada abad ke-7 Hijriah atau 630 Hijriah. Dan juga untuk membangkitkan semangat umat Islam di saat itu. Dan tentunya Warilun, nanti kita akan coba melihat Maulid Nabi ini dari sisi adat dan budaya tentunya ya. Di Aceh aja banyak banget keberagamannya ya. Ada yang kendurinya, ada dari sisi makanannya. Tentunya sangat beragam ya. Baik Warilun, kita coba dengarkan kembali satu buah lagu yang akan kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ramlani Hayati Deng. Ini dia.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Baik, terima kasih Pak Relo di walaupun Anda berada masih bersama kami RR Program Nampota Banda Aceh. Tadi kita ada membahas Arelen tentang Maulid tentunya. Dan perayaan Maulid di Aceh sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mukyat Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu di abad ke-16. Dan Arelen, cerita singkatnya, ya sejarah singkatnya Arelen tercatat dalam surah wasiat Sultan Ali Mukyat Shah pada 12 Rabiul Awal 1913 Hijriah atau bertepatan 23 Juli 1507, dan bahwa kenduri Maulid diadakan untuk menyambung silaturahmi antar kampung. Dan ini memang menjadi hal yang masih diterapkan sampai saat ini. Ya, selain perayaan Maulid di tempat kita yang melakukan secara pribadi, di Aceh ini rata-rata setiap kampung akan membuat maulid atau kenduri maulid yang besar setiap desa atau sekelas kelurahan. Dan tentunya seperti yang diwasiatkan oleh Sultan Ali Mukyat Shah, sampai saat ini masih diterapkan, yaitu silaturahmi antar kampung. Dan hal ini Warilun kita masih melihatnya sampai saat ini. Setiap kampung yang membuat maulid itu bisa jadi berbarengan, bisa jadi mungkin di hari yang berbeda. Karena faktanya kalau misalnya di Aceh ini maulid itu dirayakan selama 3 bulan berturut-turut, bukan hanya satu hari tentunya. Dan maulid awal di bulan pertama Rabiul Awal, setelah itu maulid tengah di bulan Rabiul Akhir, dan juga maulid akhir di bulan ketiga yaitu Jumadil Awal. Dan tentunya Marilun, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu maulid akan mempererat tali silaturahmi. Kita masih melihat sampai saat ini, di sana satu kampung atau keluarga membuat acara maulid, tentunya akan mengundang peserta atau undangan dari kampung sebelah atau kampung lainnya yang dipilih tentunya. Dan ini tentunya akan meningkatkan tali silaturahmi antar kampung tentunya ya. Nanti kita akan bahas lagi Warelon, karena kalau misalnya dilihat dari wasiat Sultan Ali Mukyat Shah ini, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi antar kampung. Namun di hubungan internasional, tradisi ini juga diperkuat pada masa Kesultanan Aceh karena kedekatannya dengan Kerajaan Turki Utsmani, di mana perayaan Maulid diminta dilaksanakan secara meriah tentunya. Nanti kita akan coba bahas lagi Warilo, namun sebelumnya akan hadir satu buah lagu ke ruang daerah Anda kali ini.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Adalah di Marpun ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dalam seluruh kehidupan kita, baik selaku ayah, selaku suami, selaku selaku pemimpin, selaku tokoh masyarakat, semuanya menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Cukuplah bagaimana gambaran akhlak Rasul ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, su'ilat an khuluqin Nabi. Su'ilat Aisyah, Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi. Faqalat, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada semua di dalam Al-Qur'an. Di samping sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi'li, pekerjaan, perbuatan, maupun qauli, baik ucapan maupun takriri, penetapan-penetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mungut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sari berita. BPS Laut Semawai soroti ketidakjujuran responden sensus ekonomi 2026. Pemko Sebulus Salam mulai perbaiki jalan Sebulus Salam menuju Runding. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, BPS Kota Laut Semawai mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait proses pendataan sensus di lapangan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang jujur dan akurat

0: hasil pendataan atau survei sebelumnya. Hera menjelaskan sebagian besar masyarakat enggan menyampaikan data sebenarnya karena dipicu kekhawatiran yang keliru terkait penetapan desil atau tingkat kesejahteraan. Masyarakat takut desil mereka naik sehingga kehilangan bantuan sosial. Padahal ketidakikutsertaan atau pemalsuan data justru beresiko fatal bagi masyarakat itu sendiri dalam mengakses program pemerintah Indonesia berbasis satu data Indonesia.
1: Mungkin karena ada penolakan atau ketidakjujuran dari responden di lapangan ketika petugas kami bertanya, mereka tidak mau memberikan data yang sebenarnya, ditanya ada usaha atau enggak. Ya begitulah, mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah sekitaran Blang Mangat kan memang ada yang jadi banjir kan. Tapi kan kita di tahun 2000 kan, karena yang didata itu tahun 2025 ya, jadi kan harusnya kan masih terdata. Jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawah lagi, sangat jauh nih, rasionya cuma 0,26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di akhir-akhir pendataan ini bisa membantu kami, sebenarnya membantu kita juga.
0: Hera Lestari menambahkan warga yang tidak terdaftar atau menyembunyikan data beresiko kehilangan akses layanan kesehatan gratis hingga fasilitas pendidikan atau beasiswa. Selain itu, data usaha dan pertanian yang anjlok secara buatan akan membuat pemerintah menganggap sektor usaha di Loksmawe tidak berkembang, sehingga pengalokasian anggaran dan program bantuan usaha atau pertanian menjadi sangat minim. BPS Kota Loksmawe membuka layanan aduan dan pelaporan mandiri bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum sempat didata oleh petugas hingga akhir Agustus 2026. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Tim Sebelum Salam mulai perbaiki jalan Sebelum Salam menuju runding pakai tambahan dana TKD 34,3 miliar rupiah. Berikut laporan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelum Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebelum Salam. Wali Kota Sebelum Salam, Muhammad Rashid Bancin, mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebelum Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
4: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebelum Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu jenis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
3: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebelum Salam. Wali Kota Sebelum Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah minta harga lapak pedagang dan tarif parkir di arena Pacuan Kuda dirasionalisasikan. Berikut laporan Sanusi.
5: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan minta pihak ketiga selaku event organizer untuk melakukan rasionalisasi harga lapak dalam event Pacuan Kuda Tradisional Gayu. Permintaan itu disampaikan dalam pembukaan yang berlangsung di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayu kemarin. Wabu Muksin menekankan agar tarif lapak untuk pedagang ditetapkan dengan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat pedagang. Pertimbangannya, kata Muksin, mengingat kondisi ekonomi warga yang saat ini belum memasuki musim panen kopi.
6: Bagi pedagang-pedagang, ini juga pada prinsipnya kita bantu. Besar harapan kami, ini dirasionalisasikan kembali. Kalau memang sebelumnya lebih murah, kenapa hari ini jauh lebih mahal? Jadi adalah karena itu, tolong dirasionalisasikan kembali. Sekali lagi, kami tidak harus mengatakan sekian, harus sekian. Ini si idealnya berapa kemampuan dari para pedagang. Karena pemerintah daerah juga sudah memberikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan ini. Oleh karena itu, suara hati masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang disampaikan melalui media

0: media sosial ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan kita bersama.
1: Wabu Muksin juga meminta agar tarif parkir disesuaikan secara wajar. Angka Rp20.000 seperti yang sempat viral sebelumnya dianggap memberatkan masyarakat pengunjung. Pemkab Aceh Tengah juga mengimbau masyarakat di 4 desa sekitar lapangan bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi warga dengan tidak memungut tarif berlebihan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
3: Pendengar, harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi yang tertinggi, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Selengkapnya disampaikan Diana Fritaria.
4: Harga sejumlah jenis cabai di pasar kota Sabang mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya Rp35.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar induk kota Sabang Muhammad Rijal menyebut kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Menurutnya kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir.
5: Untuk cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari inilah karena permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan karena datangnya bulan Maulid. Jadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per 5.000 per kilo, kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya 10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya, meningkat dari 35, 40, 55, 50, saat ini 60.000 per kilo.
4: Selain cabai rawit, harga cabai hijau kini naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar Sabang sebagian berasal dari petani lokal dan sebagian lainnya didatangkan dari Lambaro Aceh Besar. Kenaikan cabai merah turut dirasakan warga, terutama saat kebutuhan bahan pangan meningkat pada bulan Maulid. Salah seorang warga Sabang, Rosita, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
6: Ya, cukup merepotkan juga untuk keadaan ekonomi sekarang. Ya, harapan kita ya distabilkanlah barang biar kami masyarakat itu juga agak membaik ekonomi. Sambil jangan dinaikkan. Karena kan pendapatan kita juga cuma begitu-begitu aja.
4: Meningkatnya kebutuhan bahan pangan pada bulan Maulid membuat pergerakan harga cabai menjadi perhatian masyarakat. Warga di kota Sabang berharap harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tetap terkendali. Sementara pedagang memastikan stok cabai masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Diah Novritaria melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, Kami Kita Community Center mendaur ulang sampah plastik jadi produk bernilai guna. Nasom Amir Desis menyatakan selaku konsultan daur ulang sampah, selengkapnya laporkan Cindy Navita.
7: Pengelolaan sampah plastik dan botol kaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kami Kita Community Center untuk mengurangi timbunan sampah yang sulit terurai. Melalui proses daur ulang, sampah tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Sampah plastik dan botol kaca diketahui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Karena itu proses daur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk baru. Kami Kita Community Center mengolah sampah plastik menjadi berbagai bentuk gantungan kunci, sementara limbah botol kaca diproses menjadi vas bunga dan pasir kaca yang telah dibuat aman dan tidak lagi memiliki sisi yang tajam. Konsultan daur ulang Kami Kita Community Center, Amber Desis, mengatakan proses pengolahan sampah plastik dilakukan dengan memperhatikan potensi munculnya mikroplastik dari produk hasil daur ulang. Menurutnya, produk yang dihasilkan tidak melalui proses pengamplasan maupun pemotongan yang dapat menghasilkan serpihan plastik.
8: Consumer minta produk yang kelihatan sempurna. So, aku selalu bilang produk kami, our brand, is not perfect. Kami nggak kejar solusi perfect. Kami kejar solusi yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari supaya kami bisa mengurangi semungkin jumlah plastik dari proses dalam segala proses olah dari cetak sampai produk terakhir. So kami tidak amplas, kami tidak ketam. Kaca amplas okay, ini menjadi pasir aman. Tetapi dengan plastik, kami tidak ketam, kami tidak amplas. Sengaja, memang tidak kelihatan sempurna, but sangat ramah lingkungan.
7: Ember menjelaskan konsep tersebut justru menjadi bagian dari upaya kami kita untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan dan tidak kembali menghasilkan sampah baru. Melalui pengolahan tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan menjadi produk kreatif. Upaya ini sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, tetapi juga sebagai material yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dengar demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara mempantun ngembang di.